0: penerima keluarga atau KPM itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
1: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
2: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan sekapnya Sugandi Avandi.
3: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
4: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
5: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan, pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
4: Tidak hanya dibangun Giant Seawall-nya saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
5: Sementara itu, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
3: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila

0: disepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
1: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
2: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
3: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
2: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
3: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
2: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
4: We have bilateral projects. Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
2: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: So thank you very much.

0: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
1: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
2: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
1: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22.55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
6: Bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
5: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
7: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden meresmikan dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bang Nisa.
5: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
7: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar. Sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
5: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Tris Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
5: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
8: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan PPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI. Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
5: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
9: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
10: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
11: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
12: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

0: Kita melangkah lagi melanjutkan Kupang pagi ini pendengar, masih dengan saya Sony dan juga rekan Calvin temani Anda pendengar. Dan untuk hari ini 13 Mei 2026, saat ini sampai menjelang pukul 9 pagi ada kesempatan untuk Anda bisa menyampaikan pendapat atau juga opini Anda. Pendengar, kalau kita dengar terkait dengan pelaksanaan Musrembang, ini sudah beberapa kali dilakukan. Dan setiap tahunnya pasti kita akan dengar Musrembang akan dibuat. Tetapi di Musrembang ini tentu ada usul-usul yang disampaikan oleh masyarakat. Dan setelah usul-usul itu dibawa sampai ke tingkat provinsi, rasanya seperti tidak sesuai dengan apa yang diusulkan masyarakat. Apakah memang betul bahwa Musrembang yang diusulkan masyarakat itu tidak sampai ke atas? Anda bisa berpendapat pagi hari ini di line telepon. Ada kesempatan di opini publik pagi ini di line telepon di 0380-825-444 atau di 0380-843-1152. Boleh juga berpendapat di line telepon di 0811-320-9440. Ya, soal Musrembang dan program prioritas ini, kadang-kadang kita menyebutkan bahwa Musrembang itu dianggap sebagai ruang partisipasi masyarakat. Ini karena memang kita tahu bersama di Musrembang ini masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan langsung dari tingkat desa sampai ke tingkat provinsi. Dan proses Musrembang ini pendengar dinilai penting untuk bisa memastikan pembangunan lebih luas sesuai dengan kebutuhan real warga, tapi juga untuk mendorong pemerataan pembangunan di berbagai tempat. Selain itu mendukung penurunan kemiskinan, karena di sana ada ekonomi, ada pertanian, ada UMKM yang juga terlibat. Hilirisasi ekonomi diharapkan bahwa akan terjadi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Tapi juga Musrembang ini menjadi wadah untuk sinkronisasi pusat dan juga daerah, dan ada pengawasan dan juga evaluasi. Dalam hal ini melibatkan berbagai pihak, inspektorat, DPRD yang dianggap dan memperkuat transparansi dan juga akuntabilitas penggunaan anggaran pembangunan. Tapi juga ada yang mungkin merasa atau berpendapat bahwa Musrembang itu sering dianggap sebagai kegiatan formalitas saja, karena sebagian masyarakat menilai usulan yang disampaikan dalam Musrembang ini dinilai tidak semuanya terrealisasi. Ada banyak aspirasi warga yang hanya berhenti di dokumen-dokumen perencanaan dan tidak dilanjutkan. Selain itu masih ada dugaan-dugaan ada program-program titipan misalnya. Kritiknya muncul karena ada beberapa program yang dinilai lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan para elit. Dalam hal ini elit politik dibanding dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada umumnya. Selain itu pendengar, partisipasi masyarakat yang belum maksimal ya. Ada kelompok rentan seperti mungkin penyandang disabilitas atau juga kelompok-kelompok yang berada sebagai diaspora di daerah, itu mungkin belum maksimal partisipasi mereka. Ada kelompok perempuan, anak, nelayan, petani kecil dan juga masyarakat adat, kadang-kadang belum sepenuhnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dan akhirnya pembangunannya belum bisa merata karena beberapa wilayah menghadapi persoalan-persoalan seperti jalan yang rusak, air bersih, listrik, layanan kesehatan. Dan hal-hal ini menjadi prioritas Musrembang setiap tahunnya. Tapi layanannya akhirnya tidak merata. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan ini? Apakah Anda juga punya pendapat bahwa memang Musrembang itu harus dilaksanakan dan juga dikawal terus-menerus sampai kepada implementasinya? Atau menurut Anda Musrembang itu ada program titipannya kah? Atau seperti apa tanggapan Anda, boleh disampaikan. Line telepon dibuka di 0380-825-444 atau di 0380-843-1152 atau 0811-3820-9440. Nanti di pukul 9 ada narasumber kita yang akan bicara pagi hari ini, baik itu dari inspektorat atau juga dari provinsi juga akan berbagi pagi hari ini. Secara khusus dalam hal ini perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga akan bicara pagi ini. Tapi ada kesempatan beberapa menit untuk Anda bisa menyampaikan opini Anda sampai pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Setiap Setiap pagi ada harapan yang ikut tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

sobat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena Pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

warna ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

0: atas awan.
1: Mas dari Jalan Melada nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz. Pendengar di Sumba, pagi hari ini kami berterima kasih karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami dari pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Sumba pagi hari ini. Dan kami hadirkan untuk Anda informasi dari portal kami rri.co.id. Telkomsel hadirkan ekosistem belajar digital di 7 sekolah di Flores. Berangkat dari tantangan pemerataan pendidikan di wilayah rural dan 3T, mulai dari keterbatasan akses hingga kebutuhan penguatan literasi digital, Telkomsel menghadirkan program CSR Telkomsel Jaga Cita Belajar Tanpa Batas di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, menyasar lebih dari 1.750 penerima manfaat, siswa, guru, dan ekosistem sekolah. Di 7 sekolah terpilih, program ini berupaya membuktikan bahwa jarak bukanlah hambatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam siaran pers diterima RRI Selasa 12 Mei 2026, Telkomsel merancang dukungan yang terintegrasi agar proses belajar mengajar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan antara lain pengangkat dan fasilitas pendukung pembelajaran, laptop, proyektor, alat peraga, dan kebutuhan penunjang lain sesuai sekolah. Dukungan konektivitas melalui starter pack dan Telkomsel Orbit fixed wireless access untuk membantu akses internet di lingkungan sekolah, akses gratis 6 bulan ke platform digital. Ilmupedia, penguatan akademik dan latihan ujian, kunci pembelajaran dan pengembangan kompetensi, dan school.id plus digitalisasi manajemen sekolah dan aktivasi pembelajaran kompetensi serta edukasi literasi digital untuk mendorong kebiasaan belajar yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Demikian informasi di Sumba pagi hari ini. Pendengar, tetaplah bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi, mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabubak. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat,

Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bija Lungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalamnya.

Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asclepius, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asclepius. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

Sobat RRI, apa kabar hari ini? Yuk bayangkan sejenak kita melangkah ke sebuah tempat yang mempesona di ujung timur Indonesia. Sebuah pulau yang kaya akan budaya, alam dan keindahan yang tiada duanya. Ya, ini tentang Sumba. Sumba sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur. Terkenal dengan hamparan savana yang memukau, pantai-pantai berpasir putih dan air terjun yang menakjubkan. Salah satu yang paling ikonik adalah Pantai Walakiri. Dengan pohon mangrove yang terlihat seperti menari saat matahari terbenam. Sobat pasti setuju, tempat ini seperti lukisan hidup. Jangan lupa mengunjungi air terjun Tanggedu, yang sering dijuluki Grand Canyon-nya Sumba. Aliran air yang jernih dan formasi batuannya benar-benar membuat siapa saja betah berlama-lama. Selain alamnya, budaya Sumba juga sangat istimewa. Pulau ini punya rumah adat khas Sumba yang unik dengan atap tinggi menjulang dan tradisi pasola, sebuah ritual perang tanding yang syarat makna. Sobat, pasola bukan hanya sekedar atraksi, tapi juga simbol harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Dan tentu saja, sobat tidak boleh melewatkan tenun ikat Sumba, yang setiap motifnya menceritakan kisah tentang kehidupan, alam, dan leluhur. Sebuah karya seni yang penuh makna dan kebanggaan lokal. Jadi, kalau sobat sedang merencanakan liburan, kenapa tidak mencoba menjelajahi Sumba? Keindahan alamnya, keramahan penduduknya, dan kekayaan budayanya akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Nah, itu tadi sekilas tentang Sumba, surga tersembunyi di timur Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bersama saya Naomi. Tetap stay tune di FM 96,9 MHz. RRI Pro 1 Sumba, kanal informasi dan inspirasi.

Hai pendengar setia Radio Republik Indonesia, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita semua. Cinta, tapi bukan cinta biasa, melainkan cinta yang datang dari tanah air, cinta pangan lokal. Bagi kita yang tinggal di Sumba, pangan lokal bukan sekedar makanan, tapi juga simbol dari keberagaman dan kekayaan budaya kita. Bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, dari mie goreng Jawa sampai roe pakoda Sumba, setiap hidangan memiliki cerita dan rasa yang unik. Di balik setiap suapan, terselip kisah-kisah yang tak terhitung, seperti ketika kita menikmati daun ubi tumbuk dengan nasi jagung, kita turut merasakan kehangatan dan kepedulian para petani lokal yang telah dengan susah payah menanam dan merawat tanaman itu. Cinta terhadap pangan lokal juga mengajarkan kita tentang keberlanjutan dan kearifan lokal. Saat ini kita memilih membeli produk lokal, sekaligus mendukung ekonomi petani lokal kita sendiri. Itu sebabnya, mencintai pangan lokal bukan hanya soal rasa, tapi juga soal memberi dan membangun daerah kita. Di balik semuanya ada juga kisah cinta yang tumbuh dari meja makan yang dipenuhi oleh pangan lokal. Makanan selalu memiliki cara untuk menghubungkan hati. Dari pertemuan di balai-balai hingga makan malam romantis dengan menu khas daerah, setiap hidangan lokal memiliki keunikan tersendiri. Jadi, mari kita terus membangkitkan cinta terhadap pangan lokal. Biarkan rasa dan kepedulian terhadap makanan lokal kita mengalir dan tumbuh bersama. Karena di balik setiap hidangan, terbentang jalinan cinta yang tak terputus antara kita, makanan, dan tanah air kita.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Hutang menjadi salah satu hal yang sering dihindari banyak orang. Bahkan tidak sedikit hutang membuat orang menjadi pusing kepala, putus asa, dan hilang harapan. Tapi kenyataan, banyak orang yang masih memiliki hutang. Bagaimana mengatur hutang agar tetap terkendali? Buatlah daftar hutang serinci mungkin. Pastikan dengan siapa kita berhutang dan bagaimana menyelesaikannya. Selanjutnya, tentukan prioritas pembayaran hutang. Apakah hutang yang paling sedikit yang didahulukan atau yang paling banyak terlebih dahulu? Jika uang yang kita miliki belum cukup untuk membayar hutang dengan jumlah yang lebih, bayarlah tagihan hutang dengan jumlah minimum, agar hutang yang kita miliki semakin lama semakin menurun. Jangan tergoda dengan barang-barang yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan kita. Jika kita merasa kesulitan untuk membayar hutang dan tagihan lainnya setiap bulan, mungkin kita memerlukan bantuan dari perusahaan penghilang hutang atau agen konsultan kredit.

0: Keindahan kampung adat Raten Garo memiliki gaya pada keunikan rumah adat dan batu berusia ribuan tahun. Kawasan pantainya pun tak kalah cantik dengan pasir putih halus dan ombak besarnya. Kampung adat Raten Garo menjadi salah satu penyumbang tersematnya titel mentereng bagi Sumba, salah satu pulau utama di Nusa Tenggara Timur. Letak kampung adat ini berada di ujung selatan Sumba, tepatnya di Desa Maliti Bondo Aceh, Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, satu dari empat kabupaten yang membelah pulau berjuluk Negeri Seribu Bukit. Lokasinya persis di muara Sungai Waiha dan bersebelahan dengan kampung adat Wai Nyapu. Raten Garo merupakan gabungan dua kata, Rate yang berarti kubur dan Garo yang berarti nama suku di Sumba. Dari hikayat setempat diketahui bahwa kampung ini awalnya terbentuk usai perang antar suku. Uniknya, seluruh orang yang terbunuh dalam peperangan dikubur dalam bebatuan atau menhir, bahkan jumlahnya mencapai 304 buah. Teknik menhir di perkampungan ini diketahui sudah ada sejak zaman Megalitikum atau sekitar 4.500 tahun lampau. Bentuknya beraneka rupa, umumnya seperti sebuah meja batu datar ditopang oleh pilar, tentunya berbahan batu pula.
1: Amdanganyut nawo pawewan.

0: A.L.
1: Pulau Sumba terletak di Nusa Tenggara Timur. Mempunyai 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. Mayoritas penduduk di Pulau Sumba menganut agama Kristen Protestan. Salah satu yang menarik di Pulau Sumba, sebagian masyarakatnya masih ada yang menganut kepercayaan Marapu. Marapu adalah sebuah agama asli Nusantara yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk kepercayaan ini. Agama ini memiliki kepercayaan pemujaan kepada nenek moyang dan leluhur. Pemeluk agama Marapu percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman, mereka akan hidup kekal di dunia roh, yaitu di surga Marapu yang dikenal sebagai Perai Marapu. Perbedaan agama Marapu dengan yang lainnya. Dalam upacara keagamaan Marapu seperti upacara kematian dan sebagainya, selalu dilengkapi penyembelihan hewan seperti kerbau dan kuda sebagai korban persembelihan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun yang terus dijaga di Pulau Sumba. Orang Sumba percaya bahwa roh nenek moyang ikut menghadiri upacara penguburan dan karenanya hewan dipersembahkan kepada mereka. Roh hewan untuk roh nenek moyang dan daging atau jasad hewan dimakan oleh orang yang hidup. Agama Marapu adalah agama asli yang masih hidup dan dianut oleh di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Agama ini merupakan sistem keyakinan yang berdasarkan kepada pemujaan arwah-arwah leluhur.

paling utama, karena roh inilah yang harus kembali kepada Mawulu Tau Maujitau. Roh dari orang mati yang akan menjadi penghuni para marapu atau surga, dan dimuliakan sebagai marapu bila semasa hidupnya di dunia memenuhi segala hukum dan tata cara yang telah ditetapkan oleh para leluhur. Menurut kepercayaan marapu, terdapat dua macam roh, yaitu hamangu atau jiwa semangat dan diawa atau dewa atau roh suci dan dewa. Hamangu ialah roh manusia yang selama hidupnya menjadi inti dan sumber kekuatan dirinya. Sedangkan diawa adalah semua di dalam makhluk hidup, termasuk

Pulau Sumba memiliki sejumlah kampung adat yang masih dilestarikan hingga kini dan dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata. Salah satu adalah Kampung Adat Prai Ijing. Kampung Adat Prai Ijing adalah sebuah kampung yang terletak di Desa Tebara, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung ini terletak sekitar 3 km dari pusat kota Waikabubak. Kampung ini dikenal sebagai kampung wisata yang memiliki 38 rumah tradisional Sumba. Sebelumnya di kampung ini terdapat 42 rumah tradisional, tetapi kini hanya 38 yang tersisa akibat terjadinya kebakaran pada tahun 2000. Rumah-rumah ini merupakan rumah panggung dengan atap berundak yang menjulang ke atas seperti halnya menara. Rumah-rumah adat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu lei bangun atau bagian bawah yang digunakan untuk memelihara hewan ternak, rongo umah atau bagian tengah yang ditinggali oleh penghuni, dan umah daluku, bagian atas atau menara untuk menyimpan bahan makanan dan alat pusaka. Bagian atas juga memiliki fungsi keagamaan sebagai tempat tinggal arwah leluhur sesuai dengan agama tradisional masyarakat Sumba yang disebut Marapu. Destinasi wisata ini cocok dikunjungi bagi kamu yang ingin menikmati keindahan dan eksotisme budaya lokal yang tidak akan ditemukan di daerah lain. Sejak memasuki kawasan tersebut, pengunjung yang datang biasanya akan disambut dengan tarian khas Sumba sebagai bentuk ramah tamah warga setempat. Tarian khas itu antara lain adalah tari woleka, tari pajura, dan tari kataga. Kawasan yang diproyeksikan sebagai destinasi wisata oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat ini pun telah menjadi juara 2 tingkat nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2019 lalu dalam kategori Desa Destinasi Wisata. Yang menjadi ciri khas dari Kampung Adat Prai Ijing adalah kampungnya yang memanjang dan terdapat rumah-rumah adat yang berjejer rapi di samping kanan-kirinya. Rumah adat tersebut memiliki ketinggian yang berbeda-beda hingga 30 meter, namun memiliki bentuk yang sama seperti rumah panggung dengan atap yang terbuat dari jerami. Saat ini rumah di Kampung Adat Prai Ijing berjumlah sekitar 30-an rumah dan dihuni oleh 7 kabisu atau marga, yaitu Wola Bawa, Wola Deta, Katoda Dongu, We Ayewa, Tanabi, We Elewa, dan Wola. Sementara pemimpin atau ratu adatnya dinamakan Katoda Watu. Walaupun merupakan destinasi wisata, Kampung Adat Prai Ijing merupakan kampung yang benar-benar dihuni oleh penduduk asli alias bukan kampung artifisial, sehingga pengunjung bisa melihat kegiatan mereka sehari-harinya. Untuk itu, ada beberapa hal khusus yang perlu diperhatikan saat berkunjung. Seperti menjaga sopan santun dan beramah tamah kepada warga sekitar, serta mematuhi setiap aturan adat yang berlaku di sana. Di Kampung Adat Prai Ijing terdapat bebatuan menhir yang biasa digunakan sebagai pemujaan terhadap leluhur dan juga batu kubur. Selain itu terdapat juga tulang kepala kerbau yang terletak di depan rumah adat sebagai simbol pengingat akan kematian. Maka dari itu, pengunjung dilarang untuk menyentuh sembarangan atau bahkan merusak dan meremehkannya. Kampung Adat Prai Ijing berlokasi di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Namun, jika dari Bandara Tambolaka, lokasi kampung ini berjarak sekitar 43 km atau butuh ditempuh selama 1 jam lamanya. Cara menuju ke Kampung Adat Prai Ijing. Akses menuju kampung ini terbilang sangat mudah karena jalan yang butuh ditempuh sudah teraspal dengan mulus. Terdapat banyak petunjuk jalan menuju ke sana dan tidak memakan waktu lama karena letaknya yang strategis. Pengunjung bisa menuju ke sana dengan menggunakan motor atau mobil. Karena menjadi destinasi wisata yang cukup populer, Kampung Adat Prai Ijing memiliki beragam fasilitas yang sudah memadai, seperti area parkir, toilet, penjual makanan dan minuman, hingga penjual oleh-oleh khas Sumba. Untuk tiket masuk, harga yang dipatok cukup beragam, yaitu Rp5.500 untuk anak-anak, Rp11.000 untuk penduduk lokal, Rp27.500 untuk wisatawan domestik, dan Rp60.500 untuk wisatawan mancanegara.
sangat terjangkau. Jam operasional untuk lokasi ini dapat dikunjungi dari jam 8 pagi hingga pukul 6 sore. Kampung Adat Praijing menjadi salah satu destinasi yang akan dikunjungi dalam Itinerary Tour Sumba di Indonesia Juara.

Merapu adalah salah satu kepercayaan atau agama asli Nusantara yang telah lama ada dan dianut oleh masyarakat atau penduduk asli Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Disebutkan bahwa orang Sumba yang tidak menganut 6 agama resmi di Indonesia, maka mengakui dirinya sebagai orang Merapu. Mereka berkeyakinan jika manusia hendak berhubungan dengan Sang Pencipta, maka harus memakai perantara atau media, yaitu Merapu atau arwah nenek moyang. Sang Pencipta akan menyampaikan keinginan dan jawaban melalui Merapu. Kemudian Merapu akan memberitahukannya kepada manusia melalui media ritual seperti jeroan ayam atau babi yang menjadi kurban dalam ritual. Karena itu, ula punuh telah menjadi ritual yang kerap dilakukan secara rutin dengan salah satu tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Meski begitu, ula punuh tetap dianggap sebagai bulan suci yang kerap dinantikan oleh para penganut kepercayaan Merapu. Selama melaksanakan ritual ula punuh, masyarakat dilarang untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti bekerja di ladang, tidak boleh merayakan upacara kematian, dan acara meriah lainnya. Ritual pertama dibuka dengan Eke Anakaleku, yaitu pertemuan antara kedua rato rumata atau tetua untuk menentukan kesepakatan kapan rangkaian ritual inti akan dimulai. Setelahnya terdapat ritual tubarata, yaitu acara yang bertujuan untuk menggambarkan kembali proses terciptanya manusia menurut kepercayaan penganut agama Merapu, kemudian dilanjut dengan Tauna Merapu, yaitu salah satu rangkaian ritual yang penting untuk mengundang para leluhur atau Merapu agar mengetahui bahwa ula punuh sudah dijalankan. Ritual dilanjut dengan Padede Dalana, saat di mana para tetua yang terlibat dalam pelaksanaan ritual mengumumkan kepada masyarakat tentang aturan dan larangan-larangan yang harus ditaati selama ritual ula punuh dilaksanakan. Setelah itu terdapat kegiatan pogo mao atau potong pohon pelindung, yaitu pemotongan sebuah pohon untuk menggantikan pohon mao atau pelindung yang sudah ada sejak 1 tahun sebelumnya, yang dipercaya untuk melindungi masyarakat dari segala macam bencana alam seperti angin puting beliung, kilat, maupun gangguan-gangguan dari manusia dan roh-roh jahat, terhindar dari segala penyakit baik manusia maupun hewan peliharaan. Ritual dilanjut dengan kegiatan mu'ulua, yaitu kegiatan memakan ubi, yang dimana inti dari salah satu rangkaian ritual ini adalah untuk memberikan waktu bagi para tetua untuk bermusyawarah dan menentukan bagaimana proses ula punuh akan berjalan. Setelah selesai berdiskusi, ritual dilanjut dengan kegiatan Tobawano, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan kampung dari segala roh-roh jahat, serta membersihkan segala perbuatan manusia yang tidak baik, yang disimbolkan melalui benda-benda seperti abu dapur dan bulu ayam. Ritual dilanjut dengan Woleka Lakawa, yaitu kegiatan pelatihan tari-tarian dan lagu-lagu bagi anak-anak serta orang dewasa untuk pelaksanaan ritual-ritual berikutnya yang melibatkan tarian dan nyanyian agar tidak terjadi kesalahan. Disambung dengan tahap pregakula, yaitu acara khusus untuk menjemput tamu dari kampung sebelah untuk datang dengan tujuan mengambil bukti perjanjian leluhur bahwa kampung yang bersangkutan harus tetap menjalankan ritual ula punuh. Setelah penerimaan tamu, ada juga kegiatan perkunjungan Duki Tape Toma Luna, yaitu kegiatan perkunjungan tetua untuk melaporkan diri kepada leluhur terkait keikutsertaan dalam ritual ula punuh. Tahap selanjutnya terdapat ritual Wola Kawuku, yakni perayaan yang dilakukan sepanjang malam dan dimeriahkan dengan tari-tarian yang dikhususkan untuk ritual-ritual sakral. Ada gerakan-gerakan tersendiri dari setiap tarian yang mengiringi setiap ritual yang dilaksanakan. Selain Wola Kawuku, ada pula Wola Wiasa Karua sebagai kegiatan untuk merayakan beras suci yang dilaksanakan sepanjang malam. Beras suci yang dimaksud ditumbuk oleh tetua yang bertugas, dibersihkan lalu dimasak untuk dijadikan sesajian yang diberikan kepada leluhur. Selanjutnya terdapat Wola Wiasa Kapai yang terdiri dari 2 acara yang dilaksanakan, yaitu OKWE Maringi
yang merupakan proses menimba air suci yang akan digunakan pada saat acara puncak dan acara kedua yaitu Pogoweri, yaitu pemotongan pucuk daun kelapa untuk digunakan sebagai tanda larangan pada saat acara puncak yang sama. Sebelum sampai ke acara puncak, terlebih dahulu terdapat upacara mana'a, yaitu kegiatan makan bersama dengan semua warga yang hadir dalam acara tersebut, di mana setiap orang yang datang diwajibkan untuk membawa seekor ayam yang akan didoakan kepada leluhur dan sang pencipta untuk meminta berkat, kemudian disembelih untuk mengetahui jawabannya melalui jeroan ayam. Tiba di acara puncak yaitu Kalangolodo yang dilakukan dari malam hingga pagi hari. Dalam acara ini digelar berbagai macam rangkaian pertunjukan seperti tari-tarian dan nyanyian lagu-lagu sastra adat. Digelar juga beberapa acara yang menggambarkan atau mengisahkan kembali kejadian-kejadian leluhur.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung,

jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Melalui Piala Asia.
1: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
2: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
1: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
2: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
1: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
2: I think every game has.
1: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
3: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
1: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rasyid Anwar, RRI.

satu kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolihkar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Batat tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nasim juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Asosiasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang berat. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
0: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
2: Dan itu kita bisa buktikan, hasilnya bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
0: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028.

0: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
1: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran agenda nasional dan internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
2: Juga ada dialog, ya, TikTok, ya, pecah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
3: Ya, program seperti greeting promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya, kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR visual asal review yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programmer dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran tersial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co.id. Pada portal berita RRI Co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik, memperluas kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesa Bola Dunia 2020.

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Demokratik dari Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

Pendengar, ada bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang pendengar, hari ini cuaca sangat terik, matahari panas sekali pendengar. Untuk itu menggunakan jaket atau tetap berada di tempat bekerja yang teduh agar tetap semangat bekerja hari ini di edisi Rabu 13 Mei 2026.

Tahukah kamu, narkoba bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga menghancurkan masa depan, keluarga, dan mimpi. Awalnya cuma coba-coba, lama-lama ketergantungan. Sekolah terbengkalai, hubungan rusak, hidup pun kehilangan arah. Saatnya berkata tidak pada narkoba. Jadilah generasi sehat, kreatif, dan berprestasi. Isi waktumu dengan hal positif. Olahraga, berkarya, belajar, dan berkumpul bersama orang-orang yang mendukung masa depanmu. Kalau bukan kita yang menjaga diri, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Hidup sehat tanpa narkoba, masa depan cerah, lama-lama ketergantungan. Sekolah terbengkalai, hubungan rusak, hidup pun kehilangan arah. Saatnya berkata tidak pada narkoba. Jadilah generasi sehat, kreatif, dan berprestasi. Isi waktumu dengan hal positif. Olahraga, berkarya, belajar, dan berkumpul bersama orang-orang yang mendukung masa depanmu. Kalau bukan kita yang menjaga diri, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Hidup sehat tanpa narkoba, masa depan cerah dimulai dari pilihan yang tepat. Reformasi birokrasi tematik, bersama wujudkan Indonesia bersih narkoba.

Tahukah kamu, narkoba bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga menghancurkan masa depan, keluarga, dan mimpi. Awalnya cuma coba-coba, lama-lama ketergantungan. Sekolah terbengkalai, hubungan rusak, hidup pun kehilangan arah. Saatnya berkata tidak pada narkoba. Jadilah generasi sehat, kreatif, dan berprestasi. Isi waktumu dengan hal positif. Olahraga, berkarya, belajar, dan berkumpul bersama orang-orang yang mendukung masa depanmu. Kalau bukan kita yang menjaga diri, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Hidup sehat tanpa narkoba, masa depan cerah dimulai dari pilihan yang tepat. Reformasi birokrasi tematik bersama wujudkan Indonesia bersih narkoba.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari WK Bubak Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Rabu 13 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang. KPPN Wengapu dorong percepatan belanja negara tahun 2026. Serah terima jabatan Kepala Lapas Terbuka kelas 2B WK Bubak digelar pada Selasa 12 Mei 2026 di lingkungan Lapas Terbuka WK Bubak Sumba Tengah. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya Cantika Anjali. Informasi pertama untuk Anda pendengar, KPPN Wengapu dorong percepatan belanja negara tahun 2026, berikut laporan Yunia Boling.
2: KPPN Tipe A1 Wengapu menggelar forum konsultasi publik dan Holders Day bersama mitra kerja dan stakeholder. Kepala KPPN Wengapu Natalia Midiarti menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja modal dan pembayaran kepada pihak ketiga sesuai arahan Menteri Keuangan. Hingga 30 April 2026, realisasi belanja negara melalui KPPN Wengapu mencapai 35,2% dari total pagu anggaran 3,22 triliun. KPPN juga meminta seluruh satuan kerja mempercepat proses kontrak dan pelaksanaan program prioritas.
3: Forum konsultasi publik yang wajib dilakukan oleh KPPN Wengapu selaku instansi pemerintah kami kemas dalam nama Stakeholders Day, gitu ya, dan itu ya. Pertama, satuan kerja kementerian lembaga diharapkan melakukan akselerasi realisasi belanja modal. Hal yang perlu kita ingat bersama sebagai salah satu amanah dari Menteri Keuangan, next ever, perkembangan kinerjanya sampai dengan 30 April. Jadi alokasi belanja yang akan disalurkan di KPPN Wengapu sepanjang tahun 2026 adalah 3,22 triliun. Baru realisasi 35,2% selama 4 bulan.
2: Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur, Rambulika Ambu, mengapresiasi pelaksanaan forum konsultasi publik yang dinilai mampu memperluas wawasan stakeholder terhadap aktivitas KPPN.
4: Konsultasi publik ini sangat bagus, sehingga bukan saja yang selama ini seperti kami Pemda yang hadir, tapi juga ada tetangga. Jadi ini juga bisa memperluas wawasan para stakeholder terhadap aktivitas KPPN sendiri. Jadi harapan saya bahwa KPPN terus maju, terus meningkatkan pelayanan.
2: Ia juga menyampaikan rasa bangga atas penghargaan yang diterima pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan berharap kinerja penyaluran anggaran tetap menjadi yang terbaik hingga triwulan keempat. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pembangunan gedung dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Lapas Terbuka kelas 2B WK Bubak terus menunjukkan progres positif. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
5: Gedung dapur program makan bergizi gratis MBG di Lapas Terbuka kelas 2B WK Bubak, Sumba Tengah terus menunjukkan progres positif. Pelaksana tugas Kepala Lapas Terbuka kelas 2B WK Bubak, Yong Natalis, menyampaikan bahwa pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 60% dan ditargetkan selesai pada awal Juni mendatang. Menurut Matias, dapur MBG di Sumba Tengah menjadi salah satu dapur yang ditunjuk langsung oleh kementerian untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis bagi masyarakat. Ia mengatakan target penyelesaian pembangunan dapur MBG Lapas Terbuka WK Bubak diharapkan dapat tercapai setelah masa libur sekolah, sehingga program dapat segera berjalan secara efektif. Ia menjelaskan bahwa dapur yang dibangun merupakan kategori dapur besar atau dapur aglomerasi dengan kapasitas penerima manfaat minimal 500 orang. Namun berdasarkan penentuan wilayah dan jumlah produk di Sumba Tengah, sasaran penerima manfaat diperkirakan mencapai 500 hingga 1.500 orang. Penentuan tersebut juga mempertimbangkan jarak antara dapur dan lokasi penerima manfaat. Dalam proses pembangunan, pihak lapas mengakui masih menghadapi sejumlah kendala, terutama faktor cuaca. Kondisi cuaca di wilayah Sumba yang masih sering mendung dan turun hujan menjadi hambatan utama dalam pengerjaan bangunan, mengingat sebagian besar proses pembangunan dilakukan di area terbuka.
6: Untuk proses pembangunannya

0: Saki yang segera mau sekolah.
1: Ibu, alasan mau sekolah di sini?
0: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa sekolah.
1: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
2: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
3: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
1: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
3: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
2: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
4: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
2: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
5: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
6: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
2: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
7: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
2: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
8: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
2: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Tahukah kamu, narkoba bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga menghancurkan masa depan, keluarga, dan mimpi. Awalnya cuma coba-coba, lama-lama ketergantungan. Sekolah terbengkalai, hubungan rusak, hidup pun kehilangan arah. Saatnya berkata tidak pada narkoba. Jadilah generasi sehat, kreatif, dan berprestasi. Isi waktumu dengan hal positif. Olahraga, berkarya, belajar, dan berkumpul bersama orang-orang yang mendukung masa depanmu. Kalau bukan kita yang menjaga diri, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Hidup sehat tanpa narkoba, masa depan cerah dimulai dari pilihan yang tepat. Reformasi birokrasi tematik bersama wujudkan Indonesia bersih narkoba.

Pendengaran masih dalam ragam informasi. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali STMT melakukan audiensi bersama International Labour Organization Indonesia guna membahas pengembangan industri rumput laut dan penguatan inklusi keuangan di Kabupaten Sumba Timur. Pertemuan ini berlangsung di kantor International Labour Organization Indonesia di Menara Tamrin lantai 22, Jakarta Pusat pada Senin 11 Mei 2026. Dalam audiensi ini Bupati didampingi dengan Kepala Dinas Perikanan ya pastinya, serta Direktur PT Perseroda Astil. Sementara pihak ILO sendiri Indonesia dihadiri oleh Direktur ILO Indonesia Simrin, Project Manager Promise 2 Impact Jauri Sitorus, dan National Project Office Yani Saputra. Pendengar, Bupati Sumba Timur memaparkan potensi besar wilayahnya sebagai kawasan pengembangan industri rumput laut nasional. Menurutnya, kondisi perairan di Sumba Timur ini sangat mendukung budidaya komoditas rumput laut jenis Cottoni atau Capacitus alvarezi dan Spinosum yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sumba Timur juga melalui PT Perseroda Astil terus mendorong hilirisasi industri rumput agar mampu meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, sekaligus membuka peluang investasi baru di daerah. Pendengar, sejumlah hal strategis turut dibahas dalam pertemuan itu, diantaranya adalah studi kelayakan pengembangan skena produksi rumput laut tahun 2026, model bisnis dan skema pendanaan, penguatan kelembagaan, tata kelola industri, hingga peluang pemasaran dan ekspor. Pembahasan juga mencakup dengan aspek sosial budaya lingkungan, daya dukung perairan, serta penguatan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM pesisir. Bupati Umbu Lili Pekuali berharap kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan ILO Indonesia dapat menjadi langkah awal dalam mendukung pembangunan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menegaskan pengembangan industri rumput laut ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, membuka lapangan kerja, dan menjadikan Sumba Timur sebagai salah satu pusat industri rumput laut di Nusa Tenggara Timur. Pendengar, informasi lainnya pastinya Anda bisa akses di portal resmi kami ya di rri.co.id, dan Anda masih akan bersama saya Shantika Anjali hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

0: Pendengar, terima kasih masih mendengarkan kami. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Charles PKDD Tenabolo SAP menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden kecelakaan kerja yang terjadi di lokasi proyek pembangunan jembatan gantung milik Hotel Ngalungkala di Desa Patiala DT, Kecamatan Lamboya Barat pada Selasa 12 Mei 2026. Peristiwa ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan DPRD setempat. Charles menegaskan bahwa pihak pelaksana proyek bersama manajemen hotel harus bertanggung jawab penuh terhadap para korban kecelakaan kerja. Ia meminta agar seluruh korban mendapatkan penanganan medis secara maksimal serta bantuan kemanusiaan yang layak selama proses pemulihan berlangsung. Selain itu, dirinya bersama anggota DPRD juga mendesak instansi teknis terkait untuk segera melakukan investigasi menyeluruh guna mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan tersebut. Pendengar, menurut Charles, investigasi penting dilakukan agar fakta di lapangan dapat diketahui secara jelas dan menjadi dasar evaluasi terhadap pelaksanaan proyek pembangunan di daerah itu. Ia menekankan bahwa kesempatan kerja harus menjadi prioritas utama dalam setiap proyek pembangunan. Karena itu, seluruh standar operasional dan prosedur keselamatan kerja wajib diketahui secara ketat untuk setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan konstruksi. Pendengar, Charles juga mengingatkan bahwa setiap kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Sumba Barat harus memperhatikan aspek keamanan pekerja, keselamatan kerja, serta kelayakan teknis sesuai aturan yang berlaku. Jika ditemukan adanya kelalaian ataupun pelanggaran dalam pelaksanaan proyek, maka harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, pendengar, selamat siang menjelang sore ya, baru pukul 14.37 waktu Indonesia Tengah. Dan cuaca dari area Sumba terpantau sedikit mendung, sudah langit sudah mulai gelap. Untuk pendengar yang sudah bersiap-siap pulang dari kerja ya, khususnya dari kantor daerah, hati-hati di jalan. Kita sedikit gerak cepat supaya sampai di rumah. Sepertinya akan terjadi hujan. Untuk itu kita cek dulu ya informasi dari BMKG, Badan Meteorologi Geofisika dan maksud saya Klimatologi dan Geofisika. Hari ini perkiraan cuaca untuk Kecamatan Kota Waikabubak ya, di Kelurahan Wailiang akan terjadi hujan ringan, pendengar, sama dengan Komerda, Kampung Baru, Kampung Sawah, pada Eweta, Maliti, Kodaka, Tebara, Kalembu Kuni, Sobarade, dan Pumawo akan terjadi hujan ringan dengan suhu rata-rata 26 hingga 31 derajat Celcius dan kecepatan angin 88 hingga 97%. Nah, akan terjadi hujan ringan ya pendengar ya. Ini informasi dari BMKG pastinya untuk Kecamatan Kota Waikabubak. Untuk itu kita siap-siap jas hujan atau payung agar bisa terus beraktivitas pastinya. Nah, pendengar, Anda akan masih dalam ragam informasi hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya, Cantika Anjali.
1: Baru, Sensodyne dengan

media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial, tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

Pendengar, terima kasih masih mendengarkan kami. Anda masih dalam ragam informasi hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, ya, pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur Umbung Adudamu SIMSI secara resmi membuka kegiatan kuliah umum dan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan di kampus RHEC Akademi Internasional Sumba Timur dan dihadiri pimpinan lembaga, dosen, tenaga pendidik, serta mahasiswa baru yang akan memulai pendidikan di kampus itu. Mewakili Bupati Sumba Timur, Sekda menyampaikan apresiasi pemerintah Kabupaten Sumba Timur atas kontribusi dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia di daerah. Menurutnya, lembaga pendidikan vokasi memiliki peran penting dalam mencetak tenaga profesional, khususnya di bidang pariwisata, perhotelan, dan kapal pesiar yang menjadi sektor potensial di Sumba Timur.

Pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: satu. Namun bersorai pernah ber.
1: Tahukah kamu, narkoba bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga menghancurkan masa depan, keluarga, dan mimpi. Awalnya cuma coba-coba, lama-lama ketergantungan. Sekolah terbengkalai, hubungan rusak, hidup pun kehilangan arah. Saatnya berkata tidak pada narkoba. Jadilah generasi sehat, kreatif, dan berprestasi. Isi waktumu dengan hal positif. Olahraga, berkarya, belajar, dan berkumpul bersama orang-orang yang mendukung masa depanmu. Kalau bukan kita yang menjaga diri, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Hidup sehat tanpa narkoba. Masa depan cerah dimulai dari pilihan yang tepat. Reformasi birokrasi tematik bersama wujudkan Indonesia bersih narkoba.

inspirasi. Sudah sepantasnya jadi Mrs. Shailendra Gadis Bogor. Paling teror.

0: cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu dari sekarang.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Telaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

0: Jakarta, NTT Sore Berjaringan, Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Atambua. Untuk edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore Berjaringan. Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI AD tinjau pelaksanaan TMMD ke-128 di Desa Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Bupati Belu minta seluruh jajaran antisipasi dampak El Nino Godzilla. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI AD tinjau pelaksanaan TMMD ke-128 di Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Berikut laporan Nikolaus Makumeli.
2: Rangka memastikan pelaksanaan program TMMD ke-128 berjalan optimal, Tim Pengawasan dan Evaluasi WASEF Mabes TNI Angkatan Darat melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi TMMD di Desa Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Kegiatan pengawasan dan evaluasi dilaksanakan pada Selasa 12 Mei 2026. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Brigjen TNI Fajar Cahyono bersama rombongan didampingi Mayor CKE Hilman Ridlo. Kehadiran tim WASEF bertujuan untuk melakukan pengawasan sekaligus evaluasi terhadap progres kegiatan TMMD yang sedang berlangsung di wilayah Kodim 1602 ND. Dalam kunjungannya, tim pengawasan dan evaluasi meninjau secara langsung sasaran fisik berupa pembukaan badan jalan yang menghubungkan Desa Alipo dan Desa Fataatu Timur, serta melihat hasil pembangunan lainnya seperti MCK dan program unggulan TNI Angkatan Darat. Selain itu, tim juga mengecek pelaksanaan kegiatan non-fisik yang dilaksanakan oleh Satgas TMMD, diantaranya pengobatan gratis bagi masyarakat di Desa Fataatu Timur. Brigjen TNI Fajar Cahyono menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan ini penting untuk memastikan seluruh program TMMD berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
3: Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa program TMMD ini adalah merupakan program nasional yang melibatkan dari seluruh komponen bangsa. TNI sebagai leading sektor dibantu oleh komponen lain, baik dari pemerintah daerah, dari Pak Kades sampai Pak Bupati, dan rekan-rekan kami Polri maupun instansi yang lainnya, juga dari ketua adat dan tokoh masyarakat lainnya. Nah, program ini itu adalah untuk mempercepat pembangunan yang akan mendukung kesejahteraan masyarakat dan juga terciptanya kemanunggalan TNI. Memang merupakan tugas kami dari tim WASEF atau pengawasan dan evaluasi untuk melihat sejauh mana progres yang sudah dilaksanakan. Bahwa program ini yang tadi saya sampaikan dimulai dari bottom up itu melalui tahapan baik dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga dengan pengakhiran. Puji Tuhan, syukur Alhamdulillah, saya melihat progres ini pun juga tadi saya sudah menerima kami berbincang dengan masyarakat yang merasakan dampaknya langsung bahwa progres ini sudah berjalan dengan baik. Dan kemarin kami sudah menerima paparan dari Dansatgas, beliau melaksanakan paparan di Kodim, saya pun juga sudah mengetahui bagaimana dari perkembangan kegiatan ini, dan mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan rakyat yang dirasakan. Demikian.
2: Tim WASEF Mabes TNI Angkatan Darat didampingi Dandim 1602 ND, Lektor Infanteri Dwi Hari Wibowo, dan diterima secara kekeluargaan oleh Camat Wewaria, Kepala Desa Fataatu Timur, tokoh masyarakat, Satgas TMMD, personil Polres ND, serta masyarakat setempat. Dengan adanya kunjungan tim WASEF, diharapkan pelaksanaan TMMD ke-128 di wilayah Kodim 1602 ND dapat berjalan lebih optimal, tepat waktu, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebersamaan dan gotong royong antara TNI dan warga menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan TMMD di wilayah ini. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Bupati Belu minta seluruh jajaran antisipasi dampak El Nino Godzilla dengan memperkuat koordinasi dan pencegahan. Berikut laporan Feby Leolede.
4: Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang paling rentan mengalami kekeringan akibat dampak fenomena El Nino Godzilla yang terus terjadi saat ini. Kondisi tersebut diperkirakan memicu musim kemarau lebih panjang dengan tingkat kekeringan yang tinggi di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat sekitar 7% zona musim di Indonesia telah memasuki fase kemarau. Situasi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama di wilayah rawan kekeringan seperti di Kabupaten Belu. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Belu Willy Broduslai menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah hingga tingkat desa segera melakukan langkah antisipasi terhadap dampak El Nino Godzilla yang diprediksi berpotensi memicu kemarau panjang serta cuaca ekstrim. Bupati menegaskan upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektor guna meminimalisir dampak terhadap masyarakat, terutama ketersediaan air bersih dan sektor pertanian. Ia mengatakan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu melakukan identifikasi terhadap embung, sumber mata air, serta cadangan air yang ada di wilayah masing-masing agar dapat dimanfaatkan secara maksimal selama musim kemarau berlangsung. Selain itu, Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan termasuk memastikan distribusi air bersih bagi masyarakat.
5: Kita sudah masuk di musim kemarau. Tugas Dinas Pertanian sangat berat. Dinas Pertanian sangat berat karena apa? Menurut BMKG, kita akan menghadapi El Nino Godzilla. El Nino Godzilla yaitu satu fenomena yang mana kekeringannya akan lebih parah dari tahun sebelumnya. Saya mengimbau kita semua yang ada bersama-sama mensiasati.

0: berkoordinasi dengan BMKG serta instansi terkait lainnya guna memantau perkembangan cuaca dan mengambil langkah cepat apabila terjadi kondisi kekeringan. Eraria Tambua, Febi Liolede melaporkan.
1: Program makan bergizi gratis membawa dampak positif bagi siswa SD Gemit Oelunggu, Kabupaten Rotendao. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, program ini juga dinilai meningkatkan kehadiran dan prestasi belajar siswa. Berikut laporan Rudi Hartono.
2: Program makan bergizi gratis atau MBG yang dicadangkan Presiden Prabowo Gibran sangat memberikan dampak positif bagi siswa di SD Gemit Oelunggu. Hal ini disampaikan Kepala Sekolah SD Gemit Oelunggu, Johan Dwi Paulus Lun, yang akrab disapa Adilun, ketika diwawancarai RRI di ruang kerjanya Selasa 12 Mei 2026 mengatakan, 112 siswa dan guru menerima manfaat dari program MBG selain membantu kebutuhan gizi anak. Program ini juga dinilai meningkatkan kehadiran dan semangat belajar siswa.
3: Untuk SD Gemit Oelunggu penerima manfaatnya siswa 103 dan kalau kami guru, Bapak Ibu guru ada 9. Jadi totalnya 112. Ada manfaat yang luar biasa yang kami rasakan dari pihak sekolah yang kami amati kepada anak-anak. Itu yang pertama dari tingkat kehadirannya, Bapak. Adanya MBG ini maka anak-anak tidak, walaupun tidak sempat sarapan di sekolah, di rumah, tapi sampai di sekolah mereka sarapan. Mereka makan pagi di MBG dan itu sangat bermanfaat.
2: Lebih lanjut, Johan Dwi Paulus Lun mengatakan program MBG juga berdampak pada tingkat kehadiran siswa yang tetap stabil meski memasuki musim panen dan musim tanam. Menurutnya sebelum ada program tersebut, banyak siswa yang kerap tidak masuk sekolah karena kurang mendapat perhatian saat orang tua bekerja di kebun.
3: Tapi semenjak ada MBG, rata-rata kehadiran anak itu tetap normal. Walaupun musim panen atau musim tanam juga, mereka tetap, kehadiran anak tetap seperti biasa. Itu manfaat yang kedua. Dan yang ketiga juga saya melihat bahwa dari prestasi belajar juga meningkat.
2: Sementara itu, seorang siswi kelas 5 SD Gemit Oelunggu, Devri Apriani Bea, mengatakan program makan bergizi gratis ini sangat bermanfaat baginya dan dirinya berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas program makan bergizi gratis ini.
4: Setelah menerima MBG, jadi tidak terlalu makan banyak jajan dari luar dan juga orang tua tidak kasih uang, jadi bisa lebih ringan meringankan kerjaan orang tua. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo karena sudah memberikan kami MBG yang begitu enak bagi kami.
2: Pihak sekolah berharap program makan bergizi gratis ini dapat terus berjalan karena dinilai membantu meningkatkan kesehatan, kehadiran serta kualitas belajar siswa di sekolah. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, Bumdes Lentera Desa Kabuna, Kabupaten Belu bergerak dalam usaha retail minimarket dan omset pendapatan per bulan di atas 60 juta rupiah. Berikut laporan Ferdinand Asi.
5: Pengelolaan badan usaha milik Desa Bumdes Desa Kabuna Kabupaten Belu memberikan dampak positif meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga melalui Bumdes membuka lapangan kerja. Terdapat 3 kegiatan usaha dalam pengelolaan Bumdes Desa Kabuna, sektor retail usaha minimarket Resmar, pertanian budidaya hortikultura dan penjualan pakan. Direktur Bumdes Desa Kabuna Fred Belek pada RRI saat ditemui Senin 11 Mei 2026 menjelaskan Bumdes Desa Kabuna penyertaan modal anggaran dana desa ADD tahun 2025 yakni sebesar 280 juta rupiah, 20% dana desa untuk pengelolaan Bumdes. Pada awalnya direncanakan budidaya pertanaman hortikultura, hitung-hitungan rasio keuntungan kecil dianggap merugi. Pada akhirnya, fokus usaha perdagangan dengan buka minimarket Freshmart Bumdes Lentera Kabuna.
6: Semua pengadaan fisik di desa itu disuplai oleh Bumdes Lentera Kabuna. Nah, tahun lalu kita mendapatkan tambahan modal 280 juta, pendapatan modal 20% dari akhirnya dana desa. Nah, itu kami alokasikan untuk sebenarnya hortikultura awalnya. Karena itu sinkron dengan permintaan program dari bidang pertanian. Tetapi setelah kami analisa, itu rasionya 0,51

0: pasti rugi.
1: Yeah.
0: Sehingga rencana awal kios kecil kami kemudian merubah menjadi minimarket yang sedikit lebih modern konsepnya, lebih terbuka karena kita berseberangan langsung dengan kampus Universitas Timur.
1: Yeah.
0: Ada ratusan mahasiswa di sana, kita juga dekat puskesmas, ada SD juga, dan juga jalur utama Timur Leste.
2: Ia menyebut membuka minimarket peluang usaha menjanjikan dekat Universitas Timor, Tembua, Puskesmas, sekolah, dan jalur utama Timor Leste, pengunjung mencari kebutuhan tersedia. Hal ini menurutnya salah satu potensi desa yang harus dikelola secara baik untuk pendapatan ekonomi.
0: Jadi ini adalah salah satu potensi desa yang terus akan ditangkap. Mungkin harga sedikit lebih kompetitif.
1: Betul.
0: Karena BUMDes itu punya fungsi dua.
1: Ya.
0: Fungsi pertama fungsi sosial. Fungsi sosialnya nomor satu. Kenapa? Dengan fungsi sosial kami BUMDes bertanggung jawab mengantarkan semua kebutuhan masyarakat sedekat mungkin dengan masyarakat dengan harga yang lebih ekonomis. Setelah itu baru fungsi komersial nomor dua. Kenapa? Supaya bisnisnya tetap berputar, minimal bisa beroperasi.
2: Ia mengungkapkan secara regulasi BUMDes memiliki dua fungsi. Fungsi sosial menjadi nomor satu. BUMDes bertanggung jawab menghantarkan semua kebutuhan sedekat mungkin dengan masyarakat, harga lebih ekonomis. Selanjutnya fungsi komersial, bisnis tetap bisa beroperasi.
3: Indeks pembangunan manusia meningkat di NTT. Pemerintah daerah terus berjuang meningkatkan prioritas pembangunan utama hingga tahun 2027. Berikut laporan Wiwin Ngari.
4: Indeks pembangunan manusia atau IPM Provinsi NTT meningkat dari tahun 2025 awal sejumlah 69,14 menjadi 69,89 di akhir 2025. Gubernur NTT Melkiades Lakalena mengatakan, landasan bagi prioritas pembangunan Provinsi NTT terdiri dari peningkatan kualitas layanan dasar dan pembangunan SDM yang kompetitif. Bukan sekadar memenuhi kebutuhan minimal, melainkan sebagai upaya holistik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
5: Menjadi landasan bagi prioritas pembangunan utama Provinsi NTT tahun 2027, yang pertama, peningkatan kualitas layanan dasar dan penguatan SDM. Pemenuhan layanan dasar dan pembangunan SDM yang kompetitif itu bukan sekedar memenuhi kebutuhan minimal masyarakat, melainkan sebagai upaya holistik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Fokus kita meliputi percepatan penurunan stunting, peningkatan layanan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan dan penguatan pendidikan vokasi, serta penguatan pendidikan sosial dan pengentasan kemiskinan. Kita akan terus berupaya menurunkan angka stunting dengan target prevalensi pada tahun 2027 berada di kisaran 30,70%.
4: Dukungan pendidikan juga hadir dari DPD RI Abraham Paulianto. Saat diwawancarai awak media, ia mengatakan berbagai beasiswa yang telah diberikan pemerintah, khususnya program Prabowo Gibran, bisa diakses oleh generasi muda. Tidak hanya pemerintah, Paulianto sendiri juga memberikan berbagai beasiswa di beberapa sekolah yang ia dirikan.
6: Ada program yang terakhir dari Pak Prabowo itu, STN sekolah terpadu terintegrasi. Saya bilang oke, maka ini juga sudah dilakukan dari TK, SD, SMP, SMA, akreditasinya bagus sampai di universitas. Ini bagus, pengalaman di mengelola pendidikan ini, terintegrasi itu mereka kontinu. Kalau kita terima anak SMA, SMP dari sekolah lain, kadang-kadang dia mesti dari bawah lagi. Jadi susah dia mencapai, dia perlu penyesuaian.
4: Saat ini pemerintah provinsi gencar meningkatkan pendidikan tidak hanya dalam bentuk teori di kelas, tetapi juga dalam bentuk praktek seperti menciptakan produk untuk dipromosikan. Selaras dengan program gubernur dan wakil gubernur NTT, One School, One Product. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI AD tinjau pelaksanaan TMMD ke-128 di Desa Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Bupati Belu meminta seluruh jajaran antisipasi dampak El Nino Godzilla. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RR Kupang, Ende, dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini
3: Pro 1.

Ya, FM 96,9 MHz. Selamat sore peringkat bersama saya Naomi di Lintas Sumba Sore hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik dan juga pendengar akan ada musik-musik pilihan Anda. Nah, pendengar sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tune.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Dan pendengar, di informasi kali ini Wagub Sumba Barat mengikuti musrembang tingkat provinsi NTT 2027. Wakil Bupati Sumba Barat Timo Raga mengikuti penutupan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 yang digelar di Kupang pada Sabtu 9 Mei 2026. Forum tersebut menghasilkan 93 usulan prioritas pembangunan sebagai arah pembangunan NTT pada tahun 2027. Penutupan musrembang dipimpin pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Flori Rita Wusin, mewakili Gubernur NTT. Dalam forum itu ditegaskan bahwa RKPD 2027 menjadi pijakan penting untuk mewujudkan pembangunan daerah yang maju, produktif, dan berkelanjutan sesuai target RPJMD Provinsi NTT 2025 hingga 2029. Sebanyak 93 usulan prioritas yang disepakati berasal dari penyelarasan aspirasi masyarakat mulai tingkat desa hingga provinsi. Fokus pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi ekonomi berbasis produktivitas, pemerataan infrastruktur, serta peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan di seluruh wilayah. Selain itu, pemerintah juga menekankan pembangunan yang inklusif dengan melibatkan kelompok rentan secara konsisten dalam proses pembangunan. RKPD 2027 turut menyoroti peningkatan produktivitas daerah, pengembangan investasi, dan penguatan sektor industri yang selaras dengan program nasional Asta Cita Presiden. Wakil Bupati Sumba Barat Timo Raga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Sumba Barat untuk terus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan visi pembangunan Provinsi NTT. Menurutnya, musrembang menjadi wadah penting memperkuat sinergi antara pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kemajuan NTT secara menyeluruh.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Menghidupkan lentera literasi anak-anak pesisir dengan pembelajaran kreatif. Generasi literasi kreatif dan inklusif terus digelorakan para guru di Kabupaten Rotendao demi meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak pesisir melalui komunitas ruang berbagi ilmu. Para guru berupaya menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik, menyenangkan, dan mudah dipahami oleh anak-anak. Kepada RRI dalam wawancara Senin 12 Mei 2026, Guru UPTD SD Impres Tolama sekaligus perwakilan Rubi Kabupaten Rotendao, Jimmy Banunaek mengatakan gerakan tersebut lahir dari semangat untuk membangun pendidikan yang lebih baik di wilayah pesisir. Rubi merupakan gerakan kerelawanan yang mengajak masyarakat dari berbagai latar belakang untuk terjun langsung berbagai ilmu di berbagai daerah. Ia menjelaskan tantangan literasi di daerah pesisir masih cukup besar, mulai dari keterbatasan hingga minimnya bahan bacaan yang sesuai dengan kemampuan anak. Bahkan banyak perpustakaan sekolah maupun desa yang belum dimanfaatkan secara maksimal karena koleksi buku yang kurang menarik bagi anak-anak. Untuk mengatasi hal tersebut, para guru menerapkan berbagai metode kreatif dalam pembelajaran literasi. Kegiatan seperti membaca 15 menit setiap hari, kunjungan perpustakaan, mendengarkan cerita, membuat jurnal membaca, hingga menulis kreatif menjadi bagian dari proses belajar anak-anak di sekolah. Menurutnya, keberhasilan gerak literasi tidak bisa hanya dibebankan kepada guru semata, tetapi membutuhkan dukungan semua pihak. Ia berharap pemerintah daerah, sekolah, komunitas, dan masyarakat dapat terus berkolaborasi menghadirkan akses pendidikan dan bahan bacaan yang layak bagi anak-anak pesisir. Kolaborasi menjadi kunci utama dalam gerakan ini, di mana Rubi Rotendao menggandeng berbagai pihak seperti Yayasan Bantu Guru Belajar Lagi dan program buku bagi NTT. Sinergi ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan mendesak akan buku-buku bacaan berkualitas yang memiliki visual menarik serta konten yang relevan dengan kehidupan anak-anak pesisir.

pagi ada harapan yang ikut tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar, di informasi selanjutnya, pembangunan dapur MBG Sumba Tengah capai 60%. Pembangunan gedung dapur program makan bergizi gratis di Lapas Terbuka Kelas 2B Sumba Tengah terus menunjukkan progres positif pelaksanaan tugas Kepala Lapas Terbuka Kelas 2B. Matias Yong Natalis menyampaikan bahwa pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 60% dan ditargetkan selesai pada awal Juni mendatang. Menurut Matias, saat ditemui rri.co.id Selasa 12 Mei 2026, dapur MBG di Sumba Tengah menjadi salah satu dapur yang ditunjuk langsung oleh kementerian untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis bagi masyarakat. Ia mengatakan target penyelesaian pembangunan diharapkan dapat tercapai setelah masa libur sekolah, sehingga program dapat segera berjalan secara efektif. Ia menjelaskan bahwa dapur yang dibangun merupakan kategori dapur besar dengan kapasitas penerimaan manfaat minimal 500 orang. Namun berdasarkan penentuan wilayah dan jumlah penduduk di Sumba Tengah, sasaran penerimaan manfaat diperkirakan mencapai 500 hingga 1.500 orang. Penentuan tersebut juga mempertimbangkan jarak antara dapur dan lokasi penerima manfaat. Dalam proses pembangunan, pihak lapas mengakui masih menghadapi sejumlah kendala, terutama faktor cuaca. Kondisi di wilayah Sumba yang masih sering mendung dan turun hujan menjadi hambatan utama dalam pengerjaan bangunan, mengingat sebagian besar proses pembangunan dilakukan di area terbuka. Program MBG ini nantinya tidak hanya menyasar anak-anak sekolah, tetapi juga balita dan ibu hamil yang terdaftar di posyandu. Karena itu, pihak lapas berharap masyarakat dapat mendukung penuh pelaksanaan program tersebut demi meningkatkan kualitas gizi masyarakat daerah ini. Matias juga menghimbau para orang tua agar mempersiapkan anak-anak mereka untuk rutin bersekolah sehingga bisa menerima manfaat dari program MBG. Selain itu, para ibu hamil dan ibu menyusui diharapkan lebih aktif mengikuti kegiatan posyandu yang telah disiapkan pemerintah daerah agar balita dan ibu hamil juga memperoleh pelayanan gizi yang optimal.

0: Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.
1: Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya yaudah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lu baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lu. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lu gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.
1: FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba, Kapolda NTT tinjau langsung pelayanan publik Polresta Kupang. Rudi Darmoko melakukan pengecekan langsung terhadap sejumlah ruang pelayanan publik di Mapolresta Kupang. Kamis 7 Mei 2026, kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan masyarakat kepada masyarakat berjalan optimal, secepat, nyaman, dan profesional di lingkungan kepolisian. Dalam kunjungan kerja itu, Kapolda NTT didampingi sejumlah pejabat utama Polda NTT, diantaranya Joni Afrizal Sarifudin, Didi Eka Jaya Helmi, serta Yosep Trisbianto. Kedatangan rombongan tersebut langsung oleh Joko Lestari beserta jajaran di Mapolresta Kota Kupang. Saat peninjauan berlangsung, Kapolda mengecek ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu Sanika Setiawada Polresta Kota Kupang. Beberapa layanan yang diperiksa meliputi pelayanan SKCK sidik jari, pelayanan pengaduan propam, ruang laporan polisi, hingga layanan call center 110 yang digunakan masyarakat untuk memperoleh bantuan kepolisian secara cepat. Selain memastikan kesiapan personel, Kapolda juga memperhatikan kondisi sarana dan prasarana dukungan pendukung pelayanan publik. Ia meminta seluruh fasilitas yang mengalami kerusakan segera diperbaiki agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat dan seluruh proses pelayanan dapat berjalan maksimal. Dalam arahannya, Kapolda menegaskan bahwa pelayanan publik harus menjadi prioritas utama bagi seluruh anggota Polri. Ia juga mengingatkan personal agar selalu memberikan pelayanan yang humanis, ramah, responsif, dan profesional, sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Usai melakukan pengecekan di Mapolresta Kota Kupang, Kapolda bersama rombongan melanjutkan peninjauan ke pos pelayanan lalu lintas Polresta Kupang di Jalan Nangka OTT Kota Kupang. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polda NTT untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang optimal, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba, Satgas TMMD Kodim SBD bangun fasilitas MCK warga Umbu Wangu. Program Lentera Tentara Nasional Indonesia menunggal membangun desa K128 yang dilaksanakan oleh Kodim 1629 SBD terus menunjukkan progres signifikan pada Selasa 12 Mei 2026. Anggota Satgas TMMD mempercepat pembangunan fasilitas MCK di Desa Umbu Wangu, Kecamatan Wijewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya. Pembangunan fasilitas MCK tersebut menjadi salah satu sasaran fisik utama dalam program TMMD kali ini. Kehadiran fasilitas sanitasi yang layak diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi warga desa. Di lokasi pembangunan, para prajurit TNI bersama masyarakat terlihat bekerja secara gotong royong menyelesaikan setiap tahapan pengerjaan. Mulai dari pemasangan dinding, pengecoran lantai, hingga penyelesaian bagian akhir dilakukan dengan penuh semangat demi mempercepat proses pembangunan. Meski cuaca cukup terik, hal tersebut tidak mengurangi semangat anggota Satgas TMMD dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Para prajurit tampak tetap fokus bekerja demi memastikan fasilitas MCK segera dapat digunakan oleh masyarakat setempat. Dengan percepatan pembangunan yang terus dilakukan, Satgas TMMD, Kodim 1629 SBD, optimis seluruh sasaran fisik program dapat selesai sesuai target. Program ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

FM 96,9 MHz. Salut jadi percontohan nasional reformasi layanan pertahanan terintegrasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi menjadi salah satu daerah percontohan nasional transformasi pelayanan publik di bidang pertahanan. Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan layanan pertahanan yang lebih cepat, transparan, terintegrasi, sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi di daerah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi optimalisasi kerjasama Kementerian ATR, PBN, KPK, dan pemerintah daerah Sulut yang berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Selasa 12 Mei 2026. Staf ahli bidang partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah Kementerian ATR BPN, Andi Tenri Abeng, mengatakan Sulut dipilih sebagai wilayah strategis untuk penerapan modal pelayanan pertanahan terintegrasi yang nantinya dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Sebelumnya program serupa telah lebih dahulu dijalankan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Kerjasama ini merupakan inisiatif Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid sejak Oktober 2025 sebagai langkah memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pertanahan di daerah. Dalam forum tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus Komaling meminta seluruh kepala daerah di Sulut bergerak cepat menyelesaikan persoalan pertanahan di wilayah masing-masing. Rakor tersebut juga menghasilkan penandatanganan komitmen bersama pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah melalui transformasi pelayanan publik, bidang pertahanan dan tata ruang. Komitmen itu ditandatangani oleh seluruh kepala daerah Sulut bersama jajaran BPN Kabupaten Kota. Selain menandatangani komitmen, forum ini turut membahas 9 program kerjasama strategis yang diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kepastian hukum pertanahan, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih serta profesional di Sulawesi Utara.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

FM 96,9 MHz, Ketua DPRD Sumba Barat soroti kecelakaan proyek jembatan. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, Charles PKDD Tenabolo, SAP, menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden kecelakaan kerja yang terjadi di lokasi proyek pembangunan jembatan gantung milik Hotel Ngalung, Ngalungkala di Desa Patialat DT, Kecamatan Lamboya Barat, Selasa sore 12 Juni 2026. Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan DPRD setempat. Charles menegaskan bahwa pihak pelaksanaan proyek bersama manajemen hotel harus bertanggung jawab penuh terhadap para korban kecelakaan kerja. Ia meminta agar seluruh korban mendapatkan penanganan medis secara maksimal serta bantuan kemanusiaan yang layak selama proses pemulihan berlangsung. Selain itu, dirinya bersama anggota DPRD juga mendesak instansi teknis terkait untuk segera melakukan investigasi menyeluruh guna mengetahui penyebab pasti kejadian kecelakaan tersebut. Menurut Charles, investigasi penting dilakukan agar fakta di lapangan dapat diketahui secara jelas dan menjadi dasar evaluasi terhadap pelaksanaan proyek pembangunan di daerah itu. Ia menekankan bahwa keselamatan kerja harus menjadi prioritas utama dalam setiap proyek pembangunan. Karena itu, seluruh standar operasional dan prosedur keselamatan kerja wajib dipatuhi secara ketat oleh setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan konstruksi. Charles juga mengingatkan bahwa setiap kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Sumba Barat harus memperhatikan aspek keamanan pekerja, keselamatan kerja, serta kelayakan teknis sesuai aturan yang berlaku. Jika ditemukan adanya kelalaian ataupun pelanggaran dalam pelaksanaan proyek, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Peristiwa kecelakaan kerja tersebut, lanjut Charles, menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Sumba Barat agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia berharap seluruh pihak tetap tenang dan menyerahkan proses penanganan kasus kepada aparat serta instansi berwenang yang sedang melakukan penyidikan.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD.
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ini memang sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu tidak mau sekolah.
13: Ibu, alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih baik ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Yang pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu disini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Suba. Peringkat informasi selanjutnya, Babin Kamtipmas Uburaya ajak warga tingkatkan Kaptipmas masyarakat sejahtera. Babin Kamtipmas Desa Uburaya Aibda Orlando Mahaklori melaksanakan kegiatan sumbang warga di rumah Bapak Yakobus Bililalo, Kampung Ponuna, Desa Uburaya, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman dan kondusif. Kegiatan sambang itu, Aibda Orlando Mahoklori menyampaikan berbagai pesan Kamtipmas kepada masyarakat secara langsung. Suasana penuh keakraban terlihat selama kegiatan berlangsung, sekaligus menjadi sarana mempererat hubungan antara kepolisian dan warga binaan. Ia menghimbau masyarakat agar selalu menjaga tutur kata, sikap, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat berujung pada tindak pidana. Warga juga diminta untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan demi terciptanya situasi yang damai dan harmonis. Selain itu, masyarakat diingatkan agar tidak menjual maupun mengkonsumsi minuman keras karena dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan memicu gangguan keamanan warga. Jika juga diajak menjauhi perjudian, pencurian, perampokan, serta tidak membawa senjata tajam di tempat umum yang dapat meresahkan masyarakat. Bagi pengguna kendaraan bermotor, Babin Kamtipmas mengingatkan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dengan melengkapi surat kendaraan dan perlengkapan berkendara. Masyarakat juga diminta tidak menyalahgunakan knalpot racing atau brong serta tidak berkendara secara ugal-ugalan demi keselamatan bersama di jalan raya. Warga menyambut positif kegiatan tersebut dan mengapresiasi kehadiran Babin Kamtipmas yang aktif memberikan pembinaan serta menjaga keamanan di tengah masyarakat.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Kemenak Sumba Timur komitmen wujudkan zona integritas WBK. Jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur dipimpin Kepala Kantor Kemenak Hoki Wilahina melakukan penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Penandatanganan komitmen pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dan dipimpin oleh Kepala Kantor Hoki Wilahina tersebut diikuti seluruh pejabat struktural dan aparatur sipil negara berlangsung aman dan lancar. Komitmen tersebut diarahkan kepada pelaksana 6 area perubahan yakni manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kepala Kantor Kementerian Agama, Hoki Wilahina, menegaskan bahwa pembangunan zona integritas harus diwujudkan dalam kerja harian aparatur sipil negara melalui pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

0: Dio. Yang pertama ada Ibu Vincentia Allende sebagai staf Dinkes PJ Program UKS dan PKPR. Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Iya, apa kabarnya, Ibu?
1: Baik.
0: Salam sehat ya, Ibu ya. Terima kasih sudah hadir. Dan selanjutnya ada Bapak Petrus Kasianus Mastail SGZ sebagai pengelola kesehatan anak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
0: Iya, saya sapa dengan Bapak Petrus juga ya. Oke, terima kasih sudah hadir. Salam sehat. Dan pendengar, kita akan membahas banyak hari ini tentang bagaimana deteksi dini kesehatan pada anak dan remaja. Dari ahlinya pasti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Untuk pendengar yang ingin menanyakan, langsung saja di ketik di kolom komentar YouTube saat ini, langsung dijawab oleh kedua narasumber. Mungkin untuk pertanyaan pertama dulu untuk Ibu dan Bapak hari ini, bisa dijelaskan gambaran umum kondisi kesehatan anak dan remaja di Sumba Barat saat ini seperti apa? Mungkin dari remaja dulu, nanti dilanjutkan anak. Silakan, Ibu.
1: Ya, kalau untuk kondisi umum remaja saat ini mulai muncul masalah anemia, karena kami dari Dinas Kesehatan sedang menjalankan, dalam hal ini puskesmas ya, Kak, ya, sedang menjalankan yang namanya screening anemia pada remaja putri, sehingga bisa ditemukan adanya masalah anemia pada remaja putri. Memang tidak semua sekolah dan tidak semua remaja putri itu mengalami anemia, tetapi ada beberapa sekolah dan ada beberapa remaja yang mengalami anemia, dan itu memang sudah ditangani langsung oleh tim tenaga kesehatan dari puskesmas itu sendiri. Kemudian masalah kurangnya aktivitas fisik juga, kemudian kesehatan reproduksi juga yang kurang. Masalah kesehatan, sedang untuk kesehatan medis lainnya itu ada ISPA, itu infeksi saluran pernapasan akut biasa dari batuk pilek. Untuk gambaran umum untuk pada remaja saat ini sih sejauh ini itu
0: ya, masih itu ya, dan sudah ditangani oleh Dinas Kesehatan.
1: Dinas Kesehatan dalam hal ini puskesmas.
0: Oke. Kalau dari anak sendiri seperti apa, Bapak?
2: Iya, baik, terima kasih. Kalau mengenai terkait dengan gambaran kesehatan anak di Kabupaten Sumba Barat, dari tahun ke tahun sudah mengalami peningkatan yang cukup baik lewat kerjasama dari Dinas Kesehatan bersama puskesmas dan juga teman-teman kader di Posyandu. Lewat pemantauan tumbuh kembang di Posyandu, dilakukannya konseling, diberikan imunisasi kepada anak, diberikan edukasi-edukasi kesehatan yang tidak pernah putus, serta bantuan dan dukungan dari dinas-dinas terkait serta teman-teman dari NGO dalam proses, contohnya memberikan pelatihan kepada teman-teman di puskesmas, teman-teman kader juga, sehingga dengan peningkatan kapasitas kepada tenaga kesehatan dan juga kader, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak di Sumba Barat.
0: Oke. Berarti memang itu ya kondisi saat ini terkait dengan kesehatan anak dan remaja di Kabupaten Sumba Barat. Kalau menurut Ibu dan Bapak ya dari Dinas Kesehatan, sebenarnya kenapa penting sekali kita membahas tumbuh kembang sejak balita dari anak-anak hingga remaja saat ini agar diketahui oleh masyarakat Sumba Barat sendiri? Silakan, Ibu.
1: Kalau menurut saya memang sangat penting ya, karena sejak awal hingga remaja, mereka ini kan remaja yang akan menjadi generasi penerus.
0: Iya.
1: Jadi ya bagaimana kita harus bisa, ya inilah pentingnya untuk kita membahas.
0: Iya, agar diketahui oleh masyarakat.
1: Iya, agar diketahui oleh masyarakat.
0: Kalau menurut
1: terkhususnya
0: Bapak,
1: orang tua.
0: Iya, orang tua ya yang lebih penting ya.
2: Iya, kalau kita membahas tentang tumbuh kembang itu adalah fondasi. Fondasi kita membangun generasi-generasi yang kita siapkan dari sekarang untuk masa-masa depan yang lebih baik. Lewat contohnya yang dapat kita lihat dari fisik, fisik, dari kualitas fisik, dari kualitas mental, motorik kasar, motorik halus seorang anak. Oleh karena itu perlunya kita mengajak Bapak Mama di rumah, mari kita sama-sama untuk memastikan bahwa memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal itu sangat penting.
0: Iya, betul. Iya, baik. Pak Petrus, ini kan sebagai penanggung jawab ya pengelola kesehatan anak. Sebenarnya anak dari umur berapa dulu nih Bapak yang dikelola? Dari balita mungkin atau?
2: Ya, kami mengelola dari anak itu lahir sampai dengan usia 5 tahun.
0: Oh, berarti ya. 0 sampai 5 tahun ya, ya, dari lahir sampai 5 tahun. Nah, indikator tumbuh kembang balita yang normal itu sebenarnya seperti apa sih? Mungkin masih banyak ibu-ibu yang, apalagi ibu baru yang belum mengetahui tentang hal ini, Bapak.
2: Iya, jadi indikator untuk kesehatan anak itu ada beberapa hal. Dari pertama aktivitas fisik, kesehatan fisik yang dapat kita lihat dari pertumbuhan, pertumbuhan ada peningkatan dari tinggi badan, berat badannya bertambah, bertambah juga lingkar kepala.
0: Oke.
2: Dari itu kita juga dapat melihat dari perkembangan dari sensorik, motorik kasar dan motorik halus yang dapat kita lihat dari perkembangan seorang anak. Contohnya kalau perkembangan motorik kasar, anak itu dapat berlari, berjalan, dapat melompat. Kalau contohnya motorik halus, anak itu dapat mengambil sebuah benda, ataupun dia dapat, contohnya anak itu dapat bernyanyi atau bisa diajak senyum dan berkomunikasi dengan orang rumah.
0: Oke. Ya. Itu indikator-indikator yang ada ya.
2: Serta gizi, nutrisi, nutrisi seseorang itu perlu diperhatikan.
0: Perlu diperhatikan. Yes. Oke, baik. Itu tentang anak. Kalau remaja sendiri kan sebagai pengelola UKS dan remaja PKPR, ya, PKPR ya. Sebenarnya sekarang masalah kesehatan yang paling sering dialami seperti tadi kurang darah dan lain-lain. Itu yang mempengaruhi faktor itu kenapa ya di Sumba Barat itu remaja kebanyakan mengalami penyakit seperti itu.
1: Yang faktor yang mempengaruhi kalau misalnya remaja yang terjadi anemia dengan hasil screening ya, didukung dengan hasil pemeriksaan itu dari pola hidup yang kurang sehat.
0: Oke.
1: Apalagi kita kan tahu bersama masyarakat Sumba Barat ini kan tidak semua ya, apalagi di desa-desa. Memang lebih banyak yang di desa yang mengalami anemia. Mungkin dari nutrisinya kurang bagus ya. Jadi kita tahu sendiri kondisi ekonomi di desa itu seperti apa. Jadi makanan bergizi juga ya memang yang harus didukung sebenarnya. Dukungan orang tua itu yang harus. Kemudian untuk yang ISPA sendiri itu mungkin dari faktor lingkungan. Mungkin dari kurangnya kebersihan lingkungan itu bisa saja terjadi. Atau dari itu juga kan virus bisa menular melalui individu lainnya yang terkena sakit.
0: Oke, dan itu jika tidak ditangani memang berbahaya ya, Bu. Oke, berpengaruh pada masa depannya tuh seperti apa sih, Bu?
1: Sebenarnya kalau anemia kalau tidak ditangani dengan segera, itu bisa apa namanya kurangnya konsentrasi anak-anak di sekolah. Bisa pingsan, misalnya lemah, jadi 5L lebih lesu
0: ya. Lelah kayak gitu ya.
1: Jadi itu memang kalau anemia dengan HB-nya di bawah 8 itu harus segera dirujuk ke rumah sakit.
0: Oke, itu untuk remaja saat ini. Ya, ternyata lingkungan mempengaruhi ya, Bu, dengan lingkungan juga dengan makanan apa gizi seperti anak-anak tadi. Nah, kepada Bapak lagi terkait anak saat ini. Sebenarnya penyakit pada anak saat ini yang sering sekali terkena pada anak ya di Sumba Barat dari tahun 2025-2026 yang paling banyak saat ini apa sih, Pak, dari Dinas Kesehatan sendiri?
2: Ya, baik Kak Cintika. Jadi berdasarkan data yang kami punya, kami di Puskesmas itu kan punya satu program namanya MTBS, Manajemen Terpadu Balita Sakit. Jadi seluruh anak-anak yang datang berkunjung untuk berobat itu diarahkan ke poli, poli anak, yaitu MTBS. Di situ terdata bahwa keseringan anak-anak yang datang untuk berobat itu lebih banyak pada diare. Anak-anak yang diare, ISPA yang tadi teman sampaikan, terus ada yang juga demam, sampai dengan masalah gizi, kakak-kakak seperti itu.
0: Itu yang paling banyak saat ini dari 0 sampai 5. Sebenarnya kalau menurut Bapak sendiri faktor yang mempengaruhi kenapa sih anak-anak itu, apakah memang karena ekonomi keluarga atau karena lingkungan seperti yang Ibu bilang tadi, atau bagaimana dari Dinas Kesehatan sendiri?
2: Sepertinya ada beberapa hal yang paling memungkinkan itu adalah lingkungan. Karena lingkungan yang bersih pasti menciptakan orang-orang yang sehat di dalam rumah itu. Kebalikannya lagi, kalau memang lingkungan yang kotor, rumah yang kotor, kita tinggal di lingkungan yang kotor, di ada beberapa hal, kakak. Jadi ketika kami pernah turun ke lapangan di Sumba Barat, kami masih melihat ada rumah panggung yang juga memelihara hewan di bawahnya. Nah, itu tanpa disadari itu menciptakan dan menumbuhkan kondisi buruk dalam rumah, begitu. Yang tanpa disadari anak-anak kita yang jadi korban, sehingga banyak yang diare, begitu. Lalat hinggap di kotoran hewan, hinggap lagi di makanan, permisi anjing, kotoran lagi gitu. Terus tadi sudah terkait itu diare ya, terus beberapa hal mengenai gizi, nutrisi. Jadi ketika seseorang tidak cukup nutrisi, kekebalan tubuhnya itu tidak ada. Jadi makanya kita selalu menganjurkan bahwa cukup nutrisi itu sangat dibutuhkan oleh tubuh seseorang, apalagi anak-anak.
0: Betul-betul, ya menarik ya tadi ya, terkait dengan pemeliharaan hewan. Itu kan memang kalau masalah adat ini kita gak selesai ya Bapak Ibu ya. Karena rumah adat memang tingkatannya yang pertama untuk pelumbung pangan, kedua tempat tinggal, dan ketiga untuk peliharaan. Tapi ternyata itu mempengaruhi kesehatan anak ya pendengar. Ini penting untuk kita aware atau kita peduli dengan seperti itu. Informasi seperti ini yang sangat penting diketahui. Nah, ternyata lingkungan dan gaya hidup juga kita sangat mempengaruhi pada anak dan remaja. Kepada ibu lagi nih, sebenarnya perubahan fisik dan emosional pada remaja itu apakah memang mempengaruhi kesehatan remaja itu sendiri, ibu, atau seperti apa?
1: Kalau untuk mempengaruhi kesehatan yang kayak gimana-gimana sebenarnya tidak ya.
0: Yeah.
1: Tetapi kalau untuk dari faktor emosional, misalnya apalagi remaja ini dengan yang lagi masa pubertas, misalnya salah satu contoh, misalnya mungkin dia munculnya jerawat, kemudian atau perubahan postur tubuh, berat badan, itu juga bisa memicu stres, bisa stres, depresi, karena mungkin sebelumnya mukanya mulus atau berat badannya apa
0: ideal,
1: tiba-tiba. Dengan dia mengalami masa pubertas, bisa saja ada peningkatan berat badan, ada perubahan fisik lainnya yang terjadi, bisa saja dia merasa cemas dan emosi tidak stabil, dan itu bisa berdampak depresi. Tetapi puji Tuhan ya, kami di Sumba Barat sejauh ini untuk laporan dari puskesmas, tidak ada kasus yang sampai
0: mentalnya
1: yang sampai apa mengganggu emosional yang berlebihan atau mengganggu mentalnya yang sampai down begitu.
0: Oke. Kalau untuk kesehatan remaja sendiri, apakah dinas kesehatan turun-turun ke sekolah-sekolah atau memang ada screening seperti anak tadi kan di puskesmas ada. Kalau remaja memang khusus ada juga ibu atau seperti apa?
1: Ada. Kalau untuk kegiatan remaja, untuk program remaja, kami dinas kesehatan dalam hal ini puskesmas juga dibantu dan disupport oleh LSM. Atau stimulan institutnya dan Safety Children, itu kami punya program yang untuk turun ke sekolah-sekolah seperti kayak pelatihan kadar kesehatan remaja, kemudian ada apa namanya kayak pendampingan di posyandu remaja, itu pelatihan pada kadar kesehatan remaja di sekolah dan juga di posyandu remaja. Kemudian ada kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi di sekolah. Kemudian yang juga sekarang kita kenal CKG sekolah, jadi di situ sudah mencakup semua. Jadi pemeriksaan mau screening anemia, screening HIV, TB, itu banyak.
0: Itu lengkap ya, Ibu?
1: Iya, lengkap. Itu sudah dirangkum semua di dalam CKG sekolah atau cek kesehatan gratis.
0: Gratis. Oke, kalau terkait dengan penambahan minum tablet darah itu memang dari dinas kesehatan atau bagaimana?
1: Itu program yang memang wajib dan harus. Jadi untuk remaja putri, untuk remaja putri wajib mengkonsumsi tablet tambah darah itu satu tablet satu minggu. Begitu. Jadi dan untuk screening anemia pada remaja putri juga itu wajib dilakukan setiap tahun, tahun ajaran baru. Jadi sesuai Juknis ya, sesuai Juknis Kemenkes, yang dilakukan screening anemia itu pada remaja putri. Kalau untuk tahun 2026 ya Kak, karena sudah ada Juknis terbaru. Jadi yang dilakukan screening anemia itu pada remaja putra dan putri kelas 7. Kalau sebelum-sebelumnya yang dilakukan screening anemia itu hanya remaja putri kelas 7 dan kelas 10 remaja putri.
0: Sekarang semuanya.
1: Iya, sekarang mulai tahun 2026 yang di screening anemia itu remaja putra dan putri kelas 7 dan remaja putri kelas 10.
0: Itu
1: memang,
0: ya.
1: Setiap kali teman-teman turun ke sekolah pasti guru-guru pasti ada yang bilang kenapa hanya cuma kelas 7?
0: Cuma kelas 7. Iya.
1: Karena kami juga dari Dinas Kesehatan mengikuti Juknis dan juga BMHP atau stik pemeriksaan HB yang dikirim langsung. Sudah sesuai dengan jumlah sasaran
0: Sampai saat ini ya yang dilakukan.
1: Kalau untuk pemberian tablet tambah darah itu pada seluruh remaja putri dari usia 12 sampai dengan 18 tahun.
0: Itu setiap di sekolah ya masing-masing
1: di sekolah atau tidak di posyandu remaja, karena puskesmas masing-masing puskesmas ini sudah mempunyai posyandu remaja. Jadi jika ada anak-anak atau remaja yang putus sekolah misalnya di usia itu bisa dilayani di posyandu remaja itu sendiri.
0: Oh, oke, okay. Bisa langsung ke sana kalau yang tidak bersekolah. Wah, ini menarik. Ini harus diketahui oleh masyarakat ini, Ibu. Jadi yang punya anak remaja bisa langsung ke posyandu dan ini gratis ya.
1: Iya, gratis.
0: Tidak memungut biaya apapun pasti ini. Oke, okay. Kita ke Pak Petrus lagi ini tentang deteksi anak. Ini kan Pak Petrus tentang bagaimana kita mendeteksi dini. Sebenarnya yang dimaksud dengan deteksi dini perkembangan anak ini dulu itu apa dan kapan sih orang tua tuh harus mulai melakukan deteksi dini nih? Kadang kita merasa anak kita sehat-sehat saja, Bapak, tapi ternyata mungkin harus seperti apa? Silakan.
2: Ya, deteksi dini. Jadi kita punya satu program yang namanya SDIDTK, stimulasi, deteksi, dan intervensi tumbuh kembang, di mana kita melakukan stimulasi dan deteksi sejak anak itu lahir. Jadi kapan sih orang tua mulai melakukan deteksi sejak anak lahir? Jadi ketika anak lahir, kan biasanya kita menyarankan anak harus diberikan IMD atau inisiasi menyusu dini. Anak diberikan, dilekatkan di dada ibu. Anak mencari, meraba, dan menghisap puting ibu. Itu adalah salah satu stimulasi atau deteksi perkembangan anak sejak lahir. Terus ketika kita melakukan pengukuran, ketika anak lahir ya, kita melakukan pengukuran panjang badannya berapa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Itu adalah salah satu bentuk deteksi dini sejak awal.
0: Begitu. Itu ternyata bentuk-bentuk deteksi dini ya, sejak awal yang harus diketahui. Saya pikir cuman untuk memeriksa anak ini sudah tambah tinggi atau sudah tambah sehat, tambah besar mungkin badannya karena makan banyak atau minum susu yang banyak.
2: Iya, jadi ketika kita melakukan deteksi, itu manfaatnya kita bisa mengetahui mungkin adakah perubahan atau ada kesalahan ya. Kelainan. Seseorang anak gitu, sejak awal, sehingga ketika kita dapat masalah seperti itu ya harus dirujuk. Dirujuknya kemana? Ke fasilitas kesehatan supaya ditangani oleh tenaga medis yang lebih berkompeten dalam hal itu.
3: This is a song about my first kiss. It should sound more exciting, like the best day of my life.

0: Oke, okay. Nah ini nih yang menarik seperti Bapak Petrus bilang tadi. Sebenarnya tanda-tanda keterlambatan perkembangan itu seperti apa nih? Ya. Agar diketahui oleh masyarakat sendiri.
1: Iya, contohnya anak sulit berbicara. Atau contohnya ya, saya beri contoh. Anak umur 3 bulan.
0: Iya.
1: Bayi umur 3 bulan itu kan harus sudah bisa mengangkat kepala, menoleh kiri kanan, atau mengangkat badan. Tetapi di usia 3 bulan itu dia belum mampu melakukan apa-apa. Seketika kita pantau di bulan berikutnya, bulan keempat, masih dengan kondisi yang sama. Nah, itu kita harus melakukan stimulasi dan deteksi oleh tenaga kesehatan di posyandu. Apabila ada kemungkinan besar ada kelainan, kita harus segera rujuk.
0: Oke.
1: Ya, untuk dilakukan stimulasi yang lebih baik di rumah sakit yang lebih besar.
0: Lebih besar lagi. Nah, oke, ini yang berarti kita masyarakat perlu tahu nih kan, kita sudah melihat keterlambatan pada anak. Berarti kita harus melapor ke posyandu, langsung ke posyandu dan langsung ditangani saat itu. Kita mau tahu nih peran posyandu dan tenaga kesehatan di lapangan seperti apa ketika mendapat laporan seperti itu.
1: Ya, semua yang kita bisa bicara ini tidak terlepas dari kerja keras dan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman di puskesmas dan teman-teman di posyandu itu, Kadir.
0: Oke.
1: Kerja keras mereka selama ini sudah sangat membantu kami, kakak. Jadi ketika kita mendapatkan masalah seperti ini, kita langsung disampaikan, langsung diinformasikan, sehingga penanganan sejak awal itu langsung, istilahnya segera gitu. Segera langsung dibawa ke puskesmas, kita ketemui dokter, apa masalahnya, kenapa nih anak sampai seperti ini gitu kan. Apabila perlu kita lakukan, rujuk ke rumah sakit yang lebih besar, kita lakukan.
0: Langsung dilakukan ya. Yang penting kita langsung harus rajin juga memeriksa anak kita. Itu yang paling penting.
1: Harus rajin datang ke posyandu.
0: Setiap berapa kali sebulan sekali. Oh,
1: sebulan sekali. Iya, biar dipantau tumbuh kembang, diberikan imunisasi lengkap, diberikan kesehatan. Apalagi kita sekarang, kakak, bahkan kita punya satu kelas di posyandu, namanya kelas ibu balita. Nah, di situ orang tua dari semua sasaran diberikan edukasi bagaimana cara memberikan pola asuh yang baik kepada anak-anak di rumah.
0: Ibu balita ya, ibu sekarang balita, ya. Wah, itu setiap bulan juga sekali.
1: Setiap bulan sekali.
0: Di posyandu selalu ada. Dan itu selalu diundang ibu-ibu yang baru mau menjadi ibu atau sudah menjadi ibu.
1: Itu masuk ke kelas bumil.
0: Kelas ibu bumil.
1: Hamil, bumil. Namanya kelas caltin. Calon pengantin.
0: Asik. Iya, calon pengantin agak gitu ya, Pak.
1: Iya. Mungkin Kak Cantika catin ya.
0: Amin. Terima kasih untuk doanya. Baik. Nah, itu tadi tentang bagaimana kita orang tua harus langsung mendeteksi dini ya, rajin ke posyandu dan melihat perkembangan bagaimana anak kita apakah memang ada tanda-tanda keterlambatan, dan seperti tadi yang Pak Petrus bilang harus diwaspadai agar memang tumbuh kembangnya itu baik depannya, seperti itu. Kita beralih ke remaja dulu ini. Tadi kan kita sudah membahas bagaimana peran penting kesehatan mental dan remaja sebagai tanda-tandanya. Kalau peran orang tua dalam mendampingi remaja di masa pubertas itu menurut Ibu Vincentia sendiri, Ibu siapa ya? Ibu Vincent? Ibu Vin sendiri.
2: Kayaknya susah kalau panggil.
0: Iya. Ibu Vin seperti apa sih, Bu, sebagai orang tua? Karena kadang anak remaja ini susah ya diberitahukan atau didampingi, seperti apa, silakan.
2: Kalau dari saya, untuk peran orang tua sendiri ya, jadi kita harus bisa menjalin komunikasi, ya, komunikasi dua arah. Kemudian kita harus bisa menjadi pendengar. Biasanya kan kita orang tua ya, anak baru mau menyampaikan ini kita langsung menyangga.
0: Nah,
2: apalagi remaja sekarang. Mereka tuh gampang tersinggung. Jadi kalau kita tidak mendengarkan mereka, pasti apa yang mereka mau sampaikan itu tidak akan dilanjutkan. Jadi mari kita sebagai orang tua, kita bisa menjadi pendengar yang baik. Kemudian kita juga harus bisa memberikan edukasi. Edukasi seksual dan kesehatan reproduksi paling penting. Kemudian orang tua juga harus bisa membangun komunikasi ya, untuk memantau pergaulan, kemudian memberikan dukungan emosional dan membangun harga diri yang paling utama.
0: Oke, ini menarik juga Ibu Vin, karena sekarang kita stigmanya masyarakat malu ya untuk membahas kalau tentang pubertas, ya, tentang bagaimana benar. Perubahan tubuh, ya. Itu bagaimana sih dinas kesehatan sosialisasi kepada remaja atau masyarakat, apakah pernah jangan malu untuk mengatakan ketika kita sudah tiba-tiba puber dapat ya. Datang bulan ya, tiba-tiba darah keluar, itu seperti apa Ibu?
2: Kalau kami dinas kesehatan, kami memang punya program yang namanya program aksi bergizi di sekolah.
0: Oke.
2: Nah, sudah berapa tahun berturut-turut ya, dari
1: 2-3
2: sudah 3 tahun ya, tahun ini memang belum kami laksanakan.
0: Iya.
2: Jadi kami punya kegiatan aksi bergizi di sekolah. Jadi kita menyampaikan sosialisasi KESPRO kepada remaja SMP dan SMA. Jadi di situ kita mensosialisasikan bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita, bagaimana kita mengajarkan mereka agar mereka remaja putri khususnya untuk bisa mengatakan tidak.
0: Oke. Berarti sudah dilakukan.
2: Iya, kita sudah berapa tahun berturut-turut kami dinas kesehatan dan puskesmas sudah laksanakan itu di SMP dan SMA.
0: Berarti memang sebenarnya sudah banyak kegiatan yang sudah diupayakan oleh pemerintah khususnya dari dinas kesehatan ya untuk anak remaja. Tapi bagaimana kita masyarakat harus bekerja sama juga nih untuk mensukseskan program-program mereka dengan mendukung dan mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh dinas kesehatan melalui program-program, melalui puskesmas ya, baik itu anak dan remaja. Nah, pendengar, kita masih dalam Sumba Menyapa pagi ini, masih tentang tumbuh kembang anak remaja, deteksi dini dan penanganan, masih bersama Ibu Vinda dan Bapak Petrus setelah yang satu ini.
3: This video suggests a couple of programs for Windows, Mac, iOS, and Android platforms if you are not interested in using VLC Media Player. Part 1. Common VLC Alternatives.

0: FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama kami ya, saya Cantika Anjali, Ibu Vin dan Bapak Petrus dalam Sumba Menyapa pagi ini. Kita masih membahas tentang tumbuh kembang anak remaja, deteksi dini dan penanganan. Tadi kita sudah membahas banyak hal, bagaimana deteksi dini pada anak, bagaimana mental seorang remaja dan bagaimana program-program dari dinas kesehatan itu sendiri. Nah, kita akan terus membahas lagi, masih Anda masih boleh memberikan pertanyaan dalam kolom komentar YouTube, akan dijawab langsung oleh kedua narasumber pada saat ini. Kita ke Pak Petrus dulu membahas tentang anak. Ini kan deteksi dini tadi sudah disebutkan ya, bagaimana keterlambatan pada anak, bagaimana orang tua harus rajin ke posyandu. Kalau terkait nutrisi sendiri nih Pak Petrus, apakah memang dinas kesehatan juga berperan penting dalam memberikan edukasi tentang nutrisi kepada anak-anak atau ibu, atau seperti apa saat ini yang sudah dilakukan?
1: Ya, baik. Jadi upaya-upaya yang kami lakukan selain di dinas kesehatan, di puskesmas dan posyandu, kami selalu mendorong memberikan konseling dan edukasi-edukasi kesehatan terkait nutrisi dan gizi, khususnya untuk kebutuhan kecukupan nutrisi anak. Bagaimana kecukupan nutrisi ini mendorong dalam proses tumbuh kembang anak, baik sekarang dan masa yang akan datang.
0: Oke, gitu. Nah ada, ini kan sudah ada program presiden ya, makan bergizi gratis yang nanti anak-anak juga akan didapatkan. Itu bagaimana peran dinas kesehatan terkait itu, Pak Petrus?
1: Iya, jadi kebetulan di Sumba Barat kan sudah ada sekitar ada 4 dapur MBG yang melayani pada penerima manfaat, yaitu yang sudah kita lihat anak sekolah. Tidak menutup kemungkinan beberapa bulan kemudian ke depan akan dilayani juga untuk sasaran 3B. 3B itu yaitu ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita. Nah, balita-balita ibu hamil yang ada di posyandu dapat juga MBG nanti. Gitu. Jadi kita harus senang karena ini program pemerintah yang sudah mendukung nutrisi anak-anak kita juga di Sumba Barat.
0: Itu bagaimana nih nutrisinya dipastikan tidak ya, Bapak? Nanti dari dinas kesehatan atau ahli gizi mungkin?
1: Nah, kebetulan di MBG juga ada ahli gizinya dia. Dan bekerja sama juga dengan ahli gizi di puskesmas dan dinas kesehatan. Kita sama-sama turun memantau, memastikan bahwa semua yang berjalan mengenai pelayanan nutrisi, pelayanan MBG berjalan dengan baik. Jangan sampai terjadi seperti di kabupaten-kabupaten kita yang lain, kabupaten sebelah, yang baru-baru viral. Katanya ada keracunan. Makanya kemarin lewat Kepala Dinas Kesehatan kami, Bapak Bonar Sinaga, menyampaikan kepada teman-teman SPPG yang ada di dapur MBG, bahwa pastikan tenaga gizi yang ditempatkan di dapur MBG harus memastikan seluruh bahan pangan yang diadakan atau dibeli itu harus dalam bentuk fresh. Jadi ketika diolah, distribusi ke penerima manfaat, mereka mendapatkan yang segar.
0: Iya, langsung dikelola hari itu ya, langsung dihabiskan, jangan disimpan lagi. Iya, betul. Berarti memang peran dinas kesehatan juga hadir ya dalam pemberian MBG, karena memang ini penting. Ini untuk ibu dan anak balita nanti 2 bulan ke depan. Jadi sangat penting agar diperhatikan terkait kesehatan ibu dan anak. Kalau kepada Ibu Vin lagi tentang remaja ibu. Nah, ibu, ini kan banyak ya anak-anak yang ketika ada program minum tablet darah. Tablet tambah darah, mereka takut, ibu. Itu bagaimana ibu mengedukasi kepada masyarakat itu sebenarnya tidak apa-apa dan manfaatnya sebenarnya seperti apa untuk para wanita khususnya ya, dan sekarang sudah lelaki juga minum, silakan.
2: Sebenarnya untuk buat remaja-remaja putri di luar sana, jadi jangan takut untuk mengkonsumsi tablet tambah darah ini. Sebenarnya suplemen, suplemen tambah darah, seperti itu. Jadi intinya kita sarapan pagi terlebih dahulu, baru kita konsumsi tablet tambah darah. Karena memang efek samping dari mengkonsumsi tablet tambah darah itu sendiri bisa pusing, mual, bahkan sampai muntah. Sehingga banyak remaja yang memang mungkin takut konsumsi. Jadi mereka berpikiran, wah ini obat beracun dan lain sebagainya. Memang tidak semua sekolah seperti itu, ada beberapa remaja yang mungkin sudah takut memang minum obat kali ya. Jadi kadang ada yang buang, atau misalnya setiap minggu kan setiap sekolah itu punya hari minum bersama. Nah, hari minum bersama untuk konsumsi tablet tambah darah, satu tablet satu minggu. Jadi dari guru penanggung jawab itu sendiri biasanya dalam hari minum bersama itu sudah membagi satu tablet yang memberikan pada remaja, masing-masing remaja langsung dipantau langsung untuk konsumsi saat itu. Okay. Kalau tidak langsung dipantau, ini mungkin mohon bantuan juga dari Bapak Ibu guru di sekolah pada saat pelayanan TTD itu langsung, kalau bisa langsung diminum di depan guru.
0: Okay,
2: karena kalau diberikan takutnya
0: sengaja
2: buang.
0: Sudah banyak kasus ya.
2: Iya, ada beberapa kasus sehingga pada saat screening anemia masih ada saja di sekolah itu yang HB-nya rendah. Berarti tandanya apa? Berarti pelayanan TTD kita gagal.
0: Okay. Ini ada pertanyaan dari Madoke ya Ibu ya. Ini kalau remaja mau memeriksakan diri ke posyandu, apakah harus didampingi oleh orang tua atau seperti apa? Karena di posyandu ada itu ya, posyandu remaja di desa-desa ya, seperti apa? Poli remaja, PKPR dan seperti apa? Silakan.
2: Kalau ke posyandu remaja sebenarnya untuk kalau untuk memeriksakan kesehatan ya, lebih tepatnya itu ke puskesmas.
0: Okay.
2: Karena kita di puskesmas itu ada yang namanya poli PKPR atau pelayanan PKPR. Jadi di situ kita punya di puskesmas itu sudah punya ruangan konseling yang memang dijaga privasinya. Privasi dari remaja sendiri itu dijaga. Kalau misalnya remaja sendiri itu punya masalah kesehatan yang memang butuh penanganan oleh tenaga medis, mau didampingi oleh orang tua juga itu lebih bagus lagi. Itu malah lebih bagus. Tetapi sering beberapa remaja memang yang berkunjung ke puskesmas itu bukan untuk mendapatkan konseling.
0: Tapi
2: mereka hanya memang semata-mata untuk mendapatkan pelayanan klinis medis.
0: Seperti
2: itu. Padahal di pelayanan PKPR dalam gedung atau di puskesmas itu menerima layanan apapun, masalah kesehatan apapun atau sekedar curhat. Nah itu bisa. Jadi dia akan mendapatkan pelayanan konseling. Mungkin dia diputus pacar, stres daripada
0: jalur yang negatif ya.
2: Jalur negatif atau apa, lebih baik dia meluangkan atau meluapkan seluruh emosinya tuh bisa ke puskesmas.
0: Betul,
2: nanti dia akan dilakukan konseling, mendapatkan solusi dari teman-teman yang sudah terlatih.
0: Setiap hari itu ya Bu?
2: Iya, setiap hari pelayanan PKPR itu di puskesmas dilakukan pelayanan.
0: Karena saat ini memang kalau berbicara tentang remaja, apalagi di Sumba Barat ya, susah sekali untuk curhat ke orang tua.
2: Benar.
0: Lebih ke media sosial dan itu kan tidak menyelesaikan masalah ya. Dan ini menarik ya teman-teman remaja, ingat di posyandu itu ada tempat konseling. Jadi ketika kita galau atau mungkin membutuhkan teman curhat, bisa langsung ke sana dan sudah terlatih ya Ibu ya. Para tim yang sudah profesional lah istilahnya.
2: Saya tambahkan sedikit
0: dulu. Silakan.
2: Kalau di posyandu remaja itu bukan tempat untuk memeriksakan kesehatan. Jadi di posyandu remaja itu yang sudah dibentuk oleh masing-masing teman-teman puskesmas, itu untuk mendapatkan pemeriksaan berat badan sama dengan posyandu bayi balita. Jadi nanti mereka akan mendapatkan pelayanan pengukuran tinggi badan, berat badan. Kalau pada remaja putri wajib itu dilakukan pengukuran lingkar perut. Karena kemudian nanti mereka di situ akan mendapatkan sosialisasi. Itu biasanya sih setiap bulan teman-teman puskesmas itu beda-beda topik. Mungkin bulan ini tentang HIV atau mungkin bulan depan tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Pokoknya semua masalah kesehatan yang berkaitan dengan remaja.
0: Beda tema setiap hari ya.
2: Kalau di posyandu remaja. Tetapi kalau memang ada masalah kesehatan atau kondisi kesehatan atau mental dan lain sebagainya, itu di lebih tepatnya di puskesmas.
0: Di puskesmas. Oh, itu bedanya
2: beda,
0: Ibu.
2: Karena kan kalau di posyandu remaja ini kan banyak remaja yang datang. Privasi. Kita menjaga privasi remaja.
0: Baik. Kalau posyandu remaja ini sudah tersebar di semua desa atau masih ada desa di Sumba Barat yang belum ada ini, Bu?
2: Ada yang sebenarnya sudah teman-teman puskesmas sudah membentuk semua posyandu remaja yang ada di desa. Hanya atau saya langsung sebut tantangannya ya. Jadi tantangan terbesar ya, tantangan terbesar untuk teman-teman. Memang ini memang yang dikeluhkan oleh teman-teman di puskesmas. Jadi mereka sudah membuat jadwal untuk pelayanan posyandu remaja di setiap desa. Jadwalnya sudah, namun pada saat hari H pelayanan pelaksanaan kegiatan itu, banyak remaja yang memang tidak datang.
0: Itu ya tantangannya.
2: Itu tantangan.
0: Padahal jadi, sudah diinformasikan sebelumnya.
2: Sebelumnya jadwal sudah dibuat. Memang mereka sudah punya kadar kesehatan remaja, tetapi di sini ya memang tantangannya, apalagi kalau musim hujan, musim sawah, Kak.
0: Nah,
2: anak-anak lebih banyak yang bantu orang tua. Atau kedukaan. Itu pasti tidak ada yang datang.
0: Nah, itu para orang tua dimohon untuk harus mementingkan ini yeah. dulu ya. Kalau bekerja mungkin masih bisa meminta bantuan orang lain. Ini tantangan yang paling susah ya, yeah. apalagi di desa-desa yeah. ya Ibu ya. Mm-hmm. Jadi sepi nanti di posyandu tidak yeah, ada yang datang. Yeah,
2: sebenarnya sih dari kesadaran masing-masing remaja, memang yeah. ada juga yang beranggapan bahwa posyandu remaja ini hanya begitu-begitu saja, monoton.
0: Yeah, yeah,
2: karena
0: yeah,
2: memang
0: yeah.
2: posyandu remaja itu hanya ada games. Mm-hmm. Sebenarnya kita jangan melihat ya, jangan melihat hanya begitu-begitu. Karena posyandu remaja itu sangat penting kalau mm-hmm. kita mau. Karena di situ ada penyuluhan mm-hmm. yang berkaitan dengan kita remaja. Mm-hmm. Bagaimana kita dibentuk, bagaimana kita disampaikan. Oh, kesehatan ini, oh misalnya kesehatan reproduksi. Oh, kita sebagai perempuan harus yeah. kita bisa menjaga mm-hmm. kesehatan bisa dan lain sebagainya. Mm-hmm. Banyak hal yang disampaikan. Mm-hmm. Tetapi mungkin remaja menilai itu biasa saja, padahal mm-hmm. sebenarnya sangat bermanfaat
0: mm-hmm. untuk masa gitu, depan iya. pastinya. Apalagi kita perempuan ini.
2: Iya, apalagi perempuan. Mm-hmm.
0: Dan saat ini baru-baru saja. Kalau zamannya saya tuh dulu belum ada yeah, ya pendengar ya. Jadi bersyukurlah kalian hidup benar. Di tahun ini karena semua diperhatikan oleh pemerintah yeah. lewat puskesmas dan kesehatan. Ya, terima kasih. Kita ke Pak Petrus lagi nih tentang anak. Yeah. Ini ada pertanyaan tentang bagaimana langkah pencegahan sederhana kalau di rumah untuk deteksi dini pada anak itu, Bapak, apa yang harus kita lakukan kalau di rumah ini? Kita panik seperti apa yang harus kita lakukan?
1: Maksudnya pencegahan ketika anak sakit?
0: Iya, ketika anak sakit, oh, iya. seperti
1: jadi,
0: itu.
1: Mudah. Kita yang pastinya kita harus menjaga lingkungan kita yang bersih. Hmm? Lingkungan harus bersih, terus kecukupan air juga cukup di rumah, air bersih yang cukup.
0: Iya.
1: Terus kita harus memastikan nutrisi yang baik untuk anak-anak kita. Dan jangan lupa pola asuh orang tua itu sangat penting.
0: Sangat penting. Dan mungkin penting juga kalau sebelum punya anak kita orang tua harus siap dulu ya, Pak. Menurut Bapak itu iya. seharusnya siap dalam mental. Segala siap mental dan lain-lain.
2: Yang utama mental.
0: Mental. Oke, kalau penanganan awal yang dilakukan orang tua sebelum ke fasilitas kesehatan itu beda lagi ya dengan pencegahan dini di rumah secara sederhana.
1: Iya. Pertama-tama yaitu jangan panik. Tidak boleh panik ketika anak sakit. Berikut contohnya anak demam. Demam itu kan perubahan suhu tubuh yang dari normal menuju ke 37,5 celcius ya, peningkatan suhu tubuh. Jadi saya kalau kami dari Dinas Kesehatan menganjurkan sebaiknya masing-masing di rumah itu harus punya termometer. Harus punya termometer. Salah satu alat pendukung supaya kita dapat mengetahui anak kita ini demam atau tidak. Yang berikut kita berikan kompres air hangat di dahi, di ketek ataupun di selangkangan. Selangkangan maksudnya ya. Terus apabila kita mempunyai stok obat penurunan panas, contohnya kayak parasetamol. Jadi kalau untuk anak-anak yang di bawah 5 tahun cukup kita berikan 1/4. Sambil menunggu waktu, silakan kita bergegas menuju ke fasilitas kesehatan.
0: Iya, itu yang kondisi awal. Jangan panik. Jangan ya. Panik. Kita jangan bisa panik. Menetralisasikan dulu sebelum kita bawa ke tenaga medis. Nah, kita pengen tahu ini Pak Petrus, tantangan yang Pak Petrus hadapi dalam tugas Bapak ya sebagai pengelola kesehatan anak pada Dinas Kesehatan Sekabupaten Sumatera Barat itu apa sih terkait anak saat ini?
1: Ya, banyak. Apalagi soal posyandu. Kami kan kepinginnya bahwa setiap bulan itu ibu-ibu membawa anak-anak datang untuk ditimbang, untuk dikontrol kesehatan anak di posyandu. Tetapi banyak juga ibu-ibu yang tidak datang. Karena ini lemahnya lintas sektor. Untuk mendukung program. Sehingga kami membutuhkan dukungan dari teman-teman desa, bekerja sama dengan teman-teman dari dinas-dinas yang lain untuk sama-sama kita membangun masa depan Sumba Barat yang lebih baik dengan kita persiapkan anak-anak kita dari sekarang.
0: Mungkin memang ibu-ibu kadang sekarang malas ya ke posyandu, padahal itu mungkin itu penting sekali kan, sudah disiapkan obat atau penanganan sosialisasi seperti remaja tadi.
1: Benar. Terus berikutnya kakak, kalau kita berbicara tentang nutrisi, berarti kita berbicara tentang bahan makanan yang dikonsumsi. Nah, dengan beberapa informasi yang kami dapat, ada sedang beredar ayam-ayam beku, ayam-ayam frozen.
0: Ayam-ayam frozen.
1: Yang ditawarkan dengan iming-iming harga murah, tetapi pembeli tidak merasa bahwa mereka tidak merasa bahwa ke depan mereka akan sakit. Kita tidak tahu ketika diolah ini seperti apa. Jangan sampai ini ayam mati kah? Seperti takutnya kasus-kasus seperti kabupaten-kabupaten yang lain kan.
0: Okay. Itu perlu diperhatikan.
1: Itu salah satu
0: juga
1: tantangan buat kami gitu.
0: Okay. Bagaimana Pak Petrus sekarang ini sudah kalau Bupati Sumba Barat 2 tahun ya, yeah, programnya berjalan mungkin dari Dinas Kesehatan. Yeah. Bagaimana Pak Petrus mengukur keberhasilan program-program dari Dinas Kesehatan selama 2 tahun ini? Apakah memang menurut Pak Petrus sudah berhasil atau masih seperti apa saat ini? Tentang anak ya, tentang yeah, program-program.
1: Kami masih membutuhkan dukungan. Sebenarnya kami masih membutuhkan dukungan dari pemerintah,
0: okay,
1: untuk mendukung program kesehatan. Karena sangat sangat dibutuhkan ini kerjasama lintas.
0: Oke, oke. Saat ini memang program terus berjalan, apa karena efisiensi ada yang dipotong atau ada yang tidak berjalan nih Pak kalau terkait dengan anak?
1: Ya, sekalipun efisiensi kami tetap melakukan tugas kami, rutinitas kami tetap memantau.
0: Seperti biasa ya. Oke, okay. Kalau dari Ibu Vin ini, apakah programnya terus berjalan atau bagaimana Ibu mengukur keberhasilan program tadi seperti pemberian tablet merah darah pada remaja itu seperti apa Ibu?
2: Oh, untuk pemberian tablet tambah darah?
0: Iya, atau program-program tentang remaja.
2: Tentang remaja itu program tetap berjalan.
0: Oke. Okay. Kalau mengukur keberhasilan dilihat dari mana Ibu kalau menurut Ibu? Tentang program yang berjalan.
2: Kita melihat dari hasil pemeriksaan kali ya.
0: Oh iya,
2: okay. Hasil pemeriksaan itu. Untuk mengukur keberhasilan untuk remaja bebas anemia misalnya.
0: Oke. Okay. Dan sekarang memang keberhasilannya sudah ditambah yeah, tabletnya untuk para siswa juga, yeah, siswa laki-laki. Berarti itu memang sudah ada tingkat berhasilnya, maka diberikan lagi untuk para siswa laki-laki ya, pada remaja laki-laki, yeah, tidak hanya perempuan saja. Baik, kita sudah di penghujung dialog kita pada hari ini. Saya mau dengar nih masing-masing ya dari Pak Petrus dan Ibu Vin. Pak Petrus dulu mungkin, pesan penting bagi orang tua dalam menjaga kesehatan anak dulu, silakan Bapak.
3: FM 96,9 MHz, sebenarnya waktu sudah menunjukkan pukul 20 dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Stay tune.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang sudah laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong agar lembaga penyiaran publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan lembaga kantor berita nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi dan hiburan bagi rakyat ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi. Hari ini,
7: mari kita bersama. Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui pemeriksaan oleh

0: Kepolisian Kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupa, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Botasupa senantiasa menghimbau pada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam jaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri kehasilan uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini, masyarakat menemukan uang rupiah palsu dilakukan rahasianya agar melapor pada kantor kepolisian terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi Haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Ya Alam. Ya, saya perlu alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
5: Haji mencakup
3: ya. Baik, Alam.
5: Akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Itu keterangan daripada Kabid Imbat PPIH Arab Saudi Abdillah Tohir.
6: Ria, ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam sistem ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
5: Dengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Eropa, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI. Terus

0: negara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ain.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237, disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
3: 13 tahun. Terus tahun 2000, setelah di tahun 2000
1: siapa? Ya, Ain.
2: Satunya. Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
4: Keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
5: Tapi sebelumnya, seluruh itu
1: sudah. Ya, Rian.
5: di bulan ya itu sudah terjadi sekarang ini ya kita uji dan belum mengetahui kejadian itu
6: iya Rian
7: dan ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apridani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, ada sebuah tradisi unik yang mengangkat.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Hola, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari tiga laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Corral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada.
5: Bueno, yo creo que nosotros lo principal independiente.
3: Menurut saya hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00.00.

0: dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik di Instagram maupun Twitter atau X di @rri_pro.

0: Sampah Malam Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

Ya, pendengar, malam ini kita akan dengarkan bersama mimbar agama Hindu dengan judul Panca Baktiangga Cinta dalam Perspektif Veda dan juga Spiritualitas, yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Hindu pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT, Pancami Samosir, S. Vilha.

Radio RRI Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya Pancami Taruna Sulistyo Samusir akan mengisi mimbar agama Hindu Pro 1 dengan membawakan tema Panca Bhakti Yangga, cinta dalam perspektif Veda dan spiritual. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mencakupkan tangan kita seraya menyatukan karsa, rasa, dan cipta kita kepada Sang Brahman, Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga atas asungkerta waranugrahnya, seluruh isi jagat raya ini dalam keadaan yang senantiasa seimbang dan sejahtera. Om Awiknamastu Namusidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha, Om Samanihwa Akuti Samana Hardianiwa, Samanastu Wo Manoyatawa Susasati, Om Anuberda Kertawiyantu Wiswata. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga atas perkenanmu tiada suatu halangan bagi hamba memulai mimbar ini, dan semoga berjalan dengan baik. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, tuntunlah kami agar sama dalam tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran, hingga dapat hidup bersama dalam sejahtera dan bahagia. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma dan para pendengar Radio RRI Kupang dimanapun Anda berada, dalam berbagai tradisi spiritual dunia, cinta selalu menjadi pusat perhatian. Dalam ajaran Weda, cinta bukan sekedar rasa emosional, melainkan merupakan energi yang dapat membimbing manusia menuju kesadaran tertinggi, yaitu Atma dan Tuhan. Namun dalam praktiknya, cinta seringkali tercampur dengan keinginan, keterikatan, bahkan kekerasan yang disamarkan sebagai kasih sayang. Disinilah pentingnya konsep Panca Bhakti Angga, yaitu 5 tingkat cinta yang menggambarkan evolusi kesadaran batin manusia dari cinta yang bersifat fisik menuju cinta spiritual yang sejati. Cinta adalah napas pertama dari segala bentuk pengabdian. Tanpa cinta, bhakti kehilangan ruhnya. Dalam setiap langkah pengabdian, dalam setiap tetes air mata doa, dalam setiap senyuman yang tulus, cinta hadir sebagai dasar terdalam dari kemanusiaan kita. Dalam banyak tradisi, cinta tidak sekedar perasaan, tapi merupakan kekuatan transformasi. Ia melampaui sekat budaya, dogma, dan sejarah. Ia adalah jembatan antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam, dan manusia dengan yang tak terkatakan. Filsafat Yunani memetakan cinta ke dalam berbagai bentuk frasa atau bentuk: eros atau hasrat, philia persahabatan, agape kasih universal, stulp cinta keluarga, ludus cinta main-main, pragma cinta dewasa atau cinta yang berkomitmen, philautia cinta diri, mania cinta obsesif. Bagi Plato, cinta adalah tangga menuju keindahan yang hakiki. Sementara Aristoteles melihat cinta sebagai kehendak, baik terhadap sesama demi kebaikan mereka, bukan demi diri kita. Dalam pandangan Hindu, cinta atau yang sering disebut dengan prema adalah salah satu jalan menuju pembebasan. Dalam Bhagavad Gita, cinta dalam bentuk bhakti adalah jembatan antara jiwa atau atma dengan yang maha kuasa. Cinta bukan sekedar emosi, tetapi jalan spiritual itu sendiri. Ratnakrishnan menjadi simbol cinta yang melampaui tubuh, menuju kesatuan dengan yang ilahi. Dalam semua ini, cinta yang membebaskan adalah benang merahnya. Ia tidak mencemburui, tidak membelenggu, tidak menguasai. Bila cinta menjadi belenggu, ia berubah menjadi penderitaan. Di dalam Hindu dikenal dengan Panca Bhakti Angga, yang terdiri dari yang pertama adalah
kama prema, yaitu cinta berbasis keinginan dan pemuasan diri. Kama prema adalah cinta yang lahir dari dorongan biologis dan psikologis, keinginan, nafsu, dan pemenuhan hasrat. Ini adalah bentuk cinta paling dasar, namun tidak berarti rendah. Dalam tradisi Hindu, kama merupakan salah satu dari 4 tujuan hidup, yaitu catur purusa arta, yang sah bersama dharma, arta, dan moksa. Selama kama tidak bertentangan dengan dharma, ia tetap bernilai. Yang kedua, srengara prema atau cinta romantik dan estetis. Pada tahapan ini, cinta mulai mengandung penghargaan terhadap keindahan, rasa hormat, dan saling pengertian. Srengara bukan sekedar erotika, tetapi rasa puitis dan romantik. Ia menjadi tema utama dalam kesusastraan klasik India dan Asia. Tapi relasi menjadi ruang saling belajar. Karuna prema, cinta welas asih yang menuntut balasan. Karuna adalah cinta yang menyadari penderitaan. Ia adalah kasih sayang yang muncul dari hati yang tersentuh, bukan dari kebutuhan pribadi. Karuna adalah cinta yang menjadi dasar pengorbanan, kesadaran, dan pelayanan. Selanjutnya adalah bhakti prema, cinta sebagai pengabdian kepada yang ilahi. Bhakti prema adalah cinta spiritual yang ditujukan kepada Tuhan, sang sumber kehidupan. Ia adalah cinta yang bukan karena takut atau berharap surga, tetapi kehadirannya telah memenuhi hati ini. Dan yang terakhir adalah atma prema, cinta sebagai kesadaran jiwa. Ini adalah cinta yang muncul dari pengenalan diri sejati. Atma prema adalah cinta murni, tanpa objek, tanpa bentuk. Cinta yang bersumber dari kesatuan antara jiwa dan Tuhan. Ia adalah cinta yang menjadi eksistensi itu sendiri, seperti yang tertuang di dalam kitab Chandogya Upanishad Tattvam Asi. Di dalam juga terdapat Ishvasya Upanishad dalam mantra 6. Dia yang melihat semua makhluk dalam dirinya, dan dirinya dalam semua makhluk, tidak pernah terpisahkan dari kebenaran. Atma prema adalah cinta yang telah melampaui bentuk, nama, dan bahkan pemisahan. Ia adalah cinta para sufi, para yogi, para bijak. Cinta yang tak perlu alasan, karena ia adalah dasar dari segala kebenaran atau keberadaan ini. Kelima tingkatan ini bukan sekedar tangga linier, melainkan spektrum hidup cinta dalam semua bentuknya. Siapapun yang hidup dengan sadar akan menemukan dirinya sedang menapaki jalan ini. Dengan menghormati berbagai sumber suci dan filsafat dunia, Panca Bhakti Angga mengajak kita untuk mencintai dengan lebih utuh, mulai dari tubuh, rasa, sesama, Tuhan, hingga jiwa kita sendiri. Bapak Ibu Mas Dharma dan para pendengar Radio RRI Kupang dimanapun Anda berada. Demikianlah mimbar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang mengambil tema Panca Bhakti Angga, cinta dalam perspektif Weda dan spiritual. Semoga kiranya dapat meningkatkan serada dan bhakti kita terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata, izinkan saya menutup mimbar kali ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Dewa Suksma Parama Acintya Yanama Swaha. Om Sarwa Karya Prasidantang. Om Santi Santi.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanda, di mana?

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Ya, FM 96,9 MHz. Mereka masih bersama saya, Naomi di Lintas Subah Malam. Dan pendengar, baru saja tadi kita mengikuti rangkaian acara di program 3 Warta Berita hingga pada pukul 20.30. Dan tepat di pukul 20.30 pendengar, juga tadi kita bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti mimbar agama Hindu dan hingga pada pukul 21.00. Dan pendengar, di saat di pukul 21.00 ini pendengar akan ada program acara ngobrol barang komunitas hingga pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat di pukul 22 hingga pukul 23.50 pendengar akan ada ruang rindu berjaringan, dan kita juga masih akan bergabung dengan Pro 1 Kupang hingga pada pukul 23.50 akan ada renungan. Dan setelah itu tepat di pukul 23.55 nanti pendengar kita akan closing siaran atau tutup siaran hingga pada pukul 24.00. Dan pendengar, di ngobrol barang komunitas, pendengar akan selalu ditemani dengan ragam musik.

sahabat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena Pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

FM 96,9 MHz. Malam masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba. Malam di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik, dengan judul lagu Bukan Modus, dan penyanyinya Romeo. Dan pendengar-pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik pilihan Anda. Stay tune.

media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.

FM 96,9 MHz masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Hingga pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah, pendengar dan pendengar masih selalu ditemani dengan musik pilihan Anda. Di ragam musik ada lagu yang dibawakan oleh penyanyi Adera Kunto Aji dengan judul lagu Menjadi Milikmu.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

0: nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
2: Oke. Okay. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu suka nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya.
0: Siap.
2: Dikasih ini ya, alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu bahana perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
2: Saya tetap nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Kuliah kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71.
1: Tapi Mas
0: luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 1 Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda. Titik itu.

0: kan adalah ada juga Siti Kazah dari dalam
1: posisi kita. Mbak Titi,
0: ya. Ya, ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Jopi Hitam di situ.
2: Oke.
0: Okay. Nah itu juga, tapi itu belum sempat kita ya. Saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat yang
1: belum sempat dirilis ya, Mbak Vivi ya.
0: Ya, dirilis udah, tapi belum sempat kita. Ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromoin
2: ya.
1: Belum sempat dipromoin ya, Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara. Saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Ya. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
0: Ya tentunya memang itu
1: bahana perdamaian.
0: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang dari disampaikan seperti itu ya dari lirik dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke. Okay.
0: Lain kan ya di take 2 kali langsung crack sudah selesai
1: katanya. Langsung bungkus gitu. Ya Mbak ya.
0: Iya bungkus gitu. Biasanya kayak yang lain kan pasti inilah pasti itu
1: mau iya Mbak.
0: Ya artinya ya. Mungkin saya juga memang tenang aja itu setelah
2: lagunya gitu. Oh baik juga. Ada rencana kolaborasi kah?
1: Iya dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
1: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
1: Oh iya.
2: Oke. Okay.
1: Mbak Neni, iya iya.
0: Itu banyak artis, tapi saya juga pernah ketemu semua, saya undang ke rumah saya. Ada 30 lah semuanya tuh, ada Tessica di semua. Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya, tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Siap. Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
1: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah.
1: Iya iya.
0: Bahkan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya. Saya
1: betul
0: bintang radio
1: sekali.
0: RRI.
1: Betul sekali.
2: Siap. Mbak Vivi.
0: Tahun 74 saya di situ.
2: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada
1: iya,
0: di situ.
1: Iya pastinya,
0: gitu.
1: Pastinya
2: Mbak. Oke. Okay.
0: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
2: Siap.
1: Siap.
2: Mbak Vivi. Ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, Mahligai yang itu. Nah kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam, Nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan ya, tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul.
2: Gitu. Siap kalau betul, begitu. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan Mbak ya. Vivi. Halo Mbak Vivi. Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia,
0: Mbak, yang lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, NDN, Tikong, Fak-fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap
0: kasih.
1: Kita sapa-sapa seluruh kita yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: persatu ya.
1: Ya Mbak Vivi ya.
2: Boleh,
0: ya. Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Iya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama Sari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar, ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyian Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayo, siap.
0: Oh siap.
1: Ayo, mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa, Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya. Kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan ketua umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Maka Bayangkari ya. Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Okay.
2: Dan saya sudah menjadi ketua umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung The Tribrata, Jalan Darmawangsa.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi Tribrata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah. Diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak
0: Vivi
1: Kabul. Waduh, siap.
0: Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya pada
0: siap. Oke.
2: Nanti saya sama Mbak Ita.
1: Iya, siap Mbak Vivi. Siap, siap. Nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di
1: Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam, Bang Andi.
3: Ya, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anak-anak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Waktu kan tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu aja ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Andi.
3: Dan selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapkan dari kami semua, Mbak Vivi, semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
5: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, saya halo. Cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, tidak seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih
0: pertanyaannya. Siap. Oke. Okay. Terima kasih.
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Terima kasih ya. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, maksudnya ke dulu kan ada broadcast juga banyak ya, radio dari pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI, di Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
1: Luar biasa.
2: Betul, jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau dulu apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni, karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung, anak-anak itu ditampilkan, yang apa yang vokal yang vokal-vokal yang masih pemula, terus yang udah bagus-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: artis RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya itu aja.
0: Oke, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap, gampang kok. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Yeah.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Aduh, apa nih? Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa.
2: Aduh, salah. Saya
1: aduh, ayo apa Mbak Vivi?
2: Lupa.
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: Biasa biasanya kalau
2: cinta?
0: Biasanya kalau lebaran
1: salah,
0: sih ini ya.
1: Salam Mbak Vivi.
0: Ya, Mbak, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Ya, satu lagi.
1: Loh. Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titi Puspa.
0: Iya, di album. Albumnya Mbak Titi Puspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
1: Bukan. Ah, wes, lewat.
0: Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya?
2: Ya. Oh, maafkan Oh.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Iya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M, udah.
1: Depannya M.
2: Siapa yang gambar? Aduh, lupa deh. Bisa nyerah semua deh kalau itu saya
0: benar-benar
2: ini
0: nyerah semua ya. Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat?
1: Ingat enggak, ya. Mbak?
2: Iya.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Ya, maklum ya, sudah menjadi oma dengan
0: cicilan. Oke. Oke, pertanyaan keempat ya. Silakan Mbak Ita.
1: Pada album Pop Volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
1: Bukan
0: ya. Memang.
1: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam. Ayah Yopi hitam tuh, wah ini kok. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh malum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah semua okay. Kayaknya Dedi.
1: Okay. Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wow.
2: Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karanya itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
2: Iya, saya juga nggak tahu.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebenarnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya.
0: Aha.
2: Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini
1: iya,
2: dan
1: iya.
2: Saya juga di RRI. Berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih
1: albumnya.
0: Siap.
2: Menurut masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Tidak kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Okay.
2: Ada tidak semua gitu. Mohon maaf sekali bukan jadi apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Apa yang ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih? Tuh udah ditaruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Bapak-bapak, nanti lain kali sekarang. Alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul,
2: ya,
0: siap.
1: Mbak Vivi. Ya.
2: Tidak pun katanya kalau saya.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Cik Guria Tebet.
0: Silakan Cik Guria.
6: Halo Cik Guria, semua rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Cik Guria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Cik Guria.
6: Mbak Vivi kabur? Assalamualaikum.
2: Halo, halo Cika.
6: Dengar suara Cik Guria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong, ya? Dijawab lo itu.
6: Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma mentahin suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja.
1: Oh,
6: ada kan lagunya kan?
0: Iya. Ada, tadi udah diputar. Nah,
6: ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, lagunya.
6: Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Cik Guria. Pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi, selamat bertugas. Semua presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Bu, itu soalnya lagunya kan tinggi. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Bunga begitu bunga, bunga berburam malu. Nah, hahaha, sudah tidak nyampe.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke. Udah dong Cik Guria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah
1: Cik
0: puas.
2: Iya, mohon maaf Bu ya.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa. Dan ada lagu
1: berbahasa Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus gemes.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja bahasanya Sunda, ada yang bahasa Sunda.
2: Iya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Di Selina, iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI
2: Pro 1. Ternyata saya rindu.
1: Benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
2: Mbak Ita ya agak lupa-lupa sedikit.
0: Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya. Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra putri.
0: Oh, jejak putra putri. Tadi udah dijawab sih. Ini dijawab. Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Baikkan Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah disampaikan lewat voice note.
2: Udah belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang segede saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi, hanya senang banget nyanyi.
1: Semuanya suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang
2: tapi
1: Sunda.
2: Besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
1: Oh, nah, okay. Itu dia. Nah, siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebenarnya untuk saya tuh sangat betul-betul meriwain lagi ya ke kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia bisa.
1: Betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang live. Kita kalau rekaman ingat Mbak Ita, kalau salah mulai lagi.
1: Ulang lagi. Dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Itu betul-betul satu perjuangan dan betul saya sekali. Ya memang pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua.
1: Nah,
2: jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya, nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah, saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zaman yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu. Tapi
0: siap.
2: Ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih.
1: Luar biasa lagi. Pastinya Mbak Vivi.
2: Kita teman Yuni sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa
0: muka, ya.
1: Tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke. <Okay. laughs>
0: Baik, kalau begitu selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat buat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mas Yudi, sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam.
0: Tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

Ya, FM 96,9 MHz. Mereka masih bersama saya Naomi, dan baru saja tadi kita mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu, siaran Ruang Rindu berjaringan bersama Pro 1. Dan sekarang kembali pendengar, kita akan kembali lokal, dan pendengar dihibur dengan lagu Kasih Putih yang dibawakan oleh Andin. Setelah itu pendengar, kita akan closing siaran dengan musik penutup siaran.

0: Ya, FM 96,9 MHz, pendengar miskomunikasi, dan kita masih selalu bergabung dengan Pro 1 Kupang masih untuk mengikuti siaran Ruang Rindu berjaringan hingga pada pukul 23.50 menit.
1: Malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dokter gizi klinik lulusan Universitas Diponegoro, Dr. Yohan Samudra menekankan pentingnya menjaga daya tahan tubuh selama musim pancaroba. Ya, dikatakan bahwa musim perubahan cuaca yang terjadi dibarengi dengan El Nino bisa melemahkan imun tubuh dan mempercepat perkembangan biakan kuman, virus dan juga bakteri. Nah, kondisi tubuh yang tidak fit

FM 96,9 MHz mendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik hingga pada pukul 20.50, dan tepat di pukul 20.50 pendengar akan ada renungan hingga pada pukul 23.55, dan tepat di pukul 23.55 nanti pendengar akan ada closing siaran atau tutup siaran. Dan pendengar-pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik pilihan Anda. Stay tune.

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalamnya.

Ya, FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam di Raga Musik, dan pendengar-pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik-musik pilihan Anda yang dibawakan oleh judul lagunya North, yang dibawakan oleh penyanyinya Levi. Musik ekspresi dan tidur. Jadi pendengar jangan kemana-mana, karena pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tune.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

Sobat RRI, apa kabar hari ini? Yuk bayangkan sejenak kita melangkah ke sebuah tempat yang mempesona di ujung timur Indonesia. Sebuah pulau yang kaya akan budaya, alam, dan keindahan yang tiada duanya. Ya, ini tentang Sumba. Sumba, sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur. Terkenal dengan hamparan savana yang memukau, pantai-pantai berpasir putih, dan air terjun yang menakjubkan. Salah satu yang paling ikonik adalah Pantai Walakiri. Dengan pohon mangrove yang terlihat seperti menari saat matahari terbenam. Sobat pasti setuju, tempat ini seperti lukisan hidup. Jangan lupa mengunjungi air terjun Tanggedu, yang sering dijuluki Grand Canyonnya Sumba. Aliran air yang jernih dan formasi batuannya benar-benar membuat siapa saja betah berlama-lama. Selain alamnya, budaya Sumba juga sangat istimewa. Pulau ini punya rumah adat khas Sumba yang unik dengan atap tinggi menjulang dan tradisi pasola, sebuah ritual perang tanding yang syarat makna. Sobat, pasola bukan hanya sekedar atraksi, tapi juga simbol harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Dan tentu saja, sobat tidak boleh melewatkan tenun ikat Sumba, yang setiap motifnya menceritakan kisah tentang kehidupan, alam, dan leluhur. Sebuah karya seni yang penuh makna dan kebanggaan lokal. Jadi, kalau sobat sedang merencanakan liburan, kenapa tidak mencoba menjelajahi Sumba? Keindahan alamnya, keramahan penduduknya, dan kekayaan budayanya akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Nah, itu tadi sekilas tentang Sumba, surga tersembunyi di timur Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bersama saya Naomi. Tetap stay tune di FM 96,9 MHz. RRI Pro 1 Sumba, kanal informasi dan inspirasi.

Hai pendengar setia Radio Republik Indonesia, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita semua. Cinta, tapi bukan cinta biasa, melainkan cinta yang datang dari tanah air, cinta pangan lokal. Bagi kita yang tinggal di Sumba, pangan lokal bukan sekedar makanan, tapi juga simbol dari keberagaman dan kekayaan budaya kita. Bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, dari mie goreng Jawa sampai roe pakoda Sumba, setiap hidangan memiliki cerita dan rasa yang unik. Di balik setiap suapan, terselip kisah-kisah yang tak terhitung, seperti ketika kita menikmati daun ubi tumbuk dengan nasi jagung, kita turut merasakan kehangatan dan kepedulian para petani lokal yang telah dengan susah payah menanam dan merawat tanaman itu. Cinta terhadap pangan lokal juga mengajarkan kita tentang keberlanjutan dan kearifan lokal. Saat ini kita memilih membeli produk lokal sekaligus mendukung ekonomi petani lokal kita sendiri. Itu sebabnya, mencintai pangan lokal bukan hanya soal rasa, tapi juga soal memberi dan membangun daerah kita. Di balik semuanya ada juga kisah cinta yang tumbuh dari meja makan yang dipenuhi oleh pangan lokal. Makanan selalu memiliki cara untuk menghubungkan hati. Dari pertemuan di balai-balai hingga makan malam romantis dengan menu khas daerah, setiap hidangan lokal memiliki keunikan tersendiri. Jadi, mari kita terus membangkitkan cinta terhadap pangan lokal. Biarkan rasa dan kepedulian terhadap makanan lokal kita mengalir dan tumbuh bersama. Karena di balik setiap hidangan, terbentang jalinan cinta yang tak terputus antara kita, makanan, dan tanah air kita.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, berakhirlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Saya Naomi yang bertugas, mohon pamit dan undur diri. Saya Naomi yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok. Kamis 14 Mei 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Suba. Mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz, kembali menemani Anda sepanjang hari ini. Kamis 14 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

0: FM 96,9 Bel Megahertz. Selamat pagi pendengar, Anda dalam Mutiara Pagi ini, Mutiara Pagi Agama Katolik di edisi Kamis 14 Mei 2026 dengan judul Melaksanakan Tugas Perutusan yang akan dibawakan oleh Bapak Ricardus Gaya dari Kemenag Kabupaten Sumba Barat. Kami persilahkan.
1: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari umat beriman yang terkasih.

Maha Pengasih dan Penyayang, tak henti-hentinya kami mengaturkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Engkaulah Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Baik. Engkaulah penyelenggara kehidupan kami di bumi ini. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah menganugerahkan kepada kami hari baru yang cerah, nafas kehidupan yang baru dan juga semangat baru untuk melaksanakan tugas-tugas kami pada hari ini. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa menyertai langkah hidup kami, agar kami selalu berjalan di jalan-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa hidup seturut kehendak-Mu. Semua doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan membacakan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam sebuah acara wisuda, kita menyaksikan bahwa para wisudawan sangat berbahagia karena telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Acara wisuda merupakan acara yang sakral karena menandai berakhirnya masa studi akademis di perguruan tinggi dan pemberian ijazah. Acara wisuda merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras dan merupakan jembatan bagi seorang mahasiswa untuk merasakan perjuangan di dunia kerja. Momen wisuda bukan hanya kegembiraan bagi para wisudawan, tetapi juga kegembiraan bagi keluarga besar. Kaum keluarga akan turut hadir untuk merasakan momen kebahagiaan ini. Oleh karena itu, biasanya kaum keluarga akan mengadakan acara syukuran bagi sang wisudawan. Orang tua yang telah memberikan dukungan besar pasti akan merasakan kebahagiaan ini. Ada satu hal yang mungkin tidak disadari selama ini. Selain merupakan momen kegembiraan, acara wisuda juga merupakan bentuk perutusan bagi para mahasiswa. Para mahasiswa yang dianggap telah menyelesaikan pendidikan mereka di perguruan tinggi diutus ke tengah masyarakat. Tujuannya jelas, yakni untuk mewujud nyatakan ilmu yang telah dipelajari dalam kehidupan bermasyarakat. Pengetahuan yang kita peroleh harus mampu dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena pada hakikatnya, tujuan ilmu pengetahuan ialah untuk mensejahterakan masyarakat. Ilmu yang tidak berfungsi tidak dapat disebut sebagai pengetahuan. Kalau kita tidak mempraktikkan ilmu pengetahuan itu dalam kehidupan kita, maka sebenarnya kita telah menghancurkan harapan bagi dunia
untuk ber

0: kembang menuju ke arah yang lebih baik. Bacaan Injil pada hari ini mengisahkan kenaikan Yesus ke surga. Dikisahkan bahwa para murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Galilea merupakan tempat penting dalam perkembangan iman kita. Galilea merupakan tempat awal Yesus memilih ke-12 rasul. Sebelum memilih ke-12 rasul, Yesus berdoa di atas bukit semalaman. Para rasul yang dipilih ini kemudian dipersiapkan selama 3 tahun. Yesus senantiasa mengikutsertakan mereka dalam seluruh tugas pewartaannya. Para rasul dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pewartaan kerajaan Allah dan kebangkitan Yesus ketika Yesus naik ke surga. Galilea juga menjadi tempat Yesus berkarya. Selama hidupnya di dunia ini, pada umumnya Yesus melaksanakan tugas pewartaan di wilayah Galilea dan juga Yudea. Pewartaan Yesus ini menjadi bukti bahwa Allah berkarya di dalam kehidupan kita. Allah hadir bersama kita dan menyelamatkan kita dari kuasa maut dan dosa. Pewartaan Yesus menjadi dasar dari ajaran iman kita. Pewartaan Yesus yang menyelamatkan dan menyejukkan ini menjadi inspirasi bagi para rasul untuk berkarya. Pada akhirnya, dalam bacaan Injil hari ini, Galilea menjadi tempat Yesus mengutus para rasul untuk mewartakan kerajaan Allah dan kebangkitan Yesus ke seluruh dunia, dan kemudian membaptis semua orang yang percaya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Galilea menjadi tempat awal, awal dari pemilihan ke-12 rasul, awal tugas pewartaan Yesus, dan awal perutusan para rasul. Para rasul diminta untuk kembali ke Galilea, karena di sana mereka akan menemukan kekuatan dan harapan akan tugas pewartaan ini. Yesus berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan para rasul sendirian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tugas perutusan yang diberikan oleh Yesus kepada para rasul sebelum naik ke surga juga diberikan kepada kita. Kita semua telah diangkat menjadi anak-anak Allah melalui sakramen baptis yang telah kita terima. Sebagai anak-anak Allah, kita mendapatkan tugas perutusan yang sama dengan para rasul. Di Galilea, Yesus tidak hanya mengutus para rasul, melainkan juga mengutus kita semua untuk mewartakan kerajaan Allah. Galilea menjadi semacam acara wisuda iman bagi kita untuk melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Yesus yang sejati. Galilea menjadi pengingat bagi kita bahwa tugas perutusan itu hendaknya selalu dilaksanakan sepanjang hidup kita, sepanjang zaman. Sebagai murid Yesus yang sejati, kita hendaknya melaksanakan tugas perutusan kita itu. Kita mewartakan kerajaan Allah melalui cara hidup dan tutur kata kita. Ketika kita melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, ketika kita hidup jujur di tengah masyarakat, ketika kita membantu orang yang kesusahan dan senantiasa berbuat baik, kita telah melaksanakan tugas pewartaan itu. Kita hendaknya menyadari tugas perutusan ini dan senantiasa melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Amin.
1: Baik, pendengar, terima kasih untuk firman yang dibawakan oleh Bapak Richard hari ini, dan kita akan sedikit memberikan pertanyaan sebagai acuan bagi para pendengar jika ingin memberikan masukan tema apa yang akan dibawakan pada minggu depan oleh Bapak Richard. Bapak Richard, hari ini tentang melaksanakan tugas perutusan, menurut Bapak Richard dalam kehidupan sehari-hari itu tantangan apa yang paling sering dihadapi umat Katolik dalam melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Kristus di tengah masyarakat modern, Bapak?
0: Ya, tantangan itu memang selalu ada. Dan menurut saya, salah satu tantangan terberat untuk melaksanakan tugas perutusan ini adalah bagaimana kita harus tetap setia dan konsisten dalam melaksanakannya di kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali hal yang pada akhirnya bisa membuat kita lupa akan tugas pewartaan ini. Karena itu kita dituntut harus selalu setia. Sama seperti Yesus itu setia melaksanakan tugas perutusannya, setia melaksanakan kehendak Bapanya, maka kita pun dituntut harus bisa setia untuk melaksanakan tugas ini agar pewartaan ini selalu berjalan dengan baik.
1: Oke, berarti soal setia ya Bapak. Ya. Kalau peran keluarga dengan lingkungan sekitar yang dapat membantu kami seseorang ya tetap setia menjalankan tugas pewartaan iman setelah menerima sakramen baptis, apa yang harus mereka lakukan?
0: Ya, peran keluarga itu bagaimana bisa mendukung pelaksanaan tugas pewartaan ini, karena memang keluarga juga harus melaksanakan tugas pewartaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, tanggung jawab keluarga dalam melaksanakan tugas pewartaan ini ialah membantu anak agar dapat bertumbuh dan berkembang di dalam iman. Orang tua harus bisa memberikan contoh yang baik bagi anak-anak, sehingga anak-anak itu dapat bertumbuh dan berkembang di dalam iman. Namun pada umumnya ada juga orang tua tertentu yang tidak memperhatikan perkembangan iman ini. Mereka berpikir bahwa tugas mereka itu hanya pada taraf melahirkan, membesarkan anak secara fisik, membantu perkembangan anak-anak secara fisik tanpa memperhatikan perkembangan iman. Bahkan ada juga orang tua yang tidak memperhatikan anak-anak sama sekali. Mungkin karena memang kondisi ekonomi atau mungkin karena anak-anak yang terlalu banyak. Keluarga diharapkan agar tidak saja memperhatikan perkembangan fisik, tetapi juga memperhatikan perkembangan iman anak sebagai satu bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan tugas perutusan itu.
1: Oke, nah terakhir Pak Richard, sekaligus menutup ibadah kita di Mutiara Pagi Katolik hari ini, menurut Pak Richard sebagai penyuluh agama Katolik, langkah sederhana apa yang bisa dilakukan oleh kaum muda Katolik ya agar pewartaan Injil itu lebih menarik dan relevan bagi generasi sekarang? Silakan.
0: Memang pewartaan Injil itu harus dilakukan terus sepanjang zaman, dan kita tahu bahwa dunia ini terus berkembang, teknologi ini terus berkembang. Ada banyak sekali cara untuk kita melakukan pewartaan secara khusus bagi kaum muda itu dengan menggunakan media-media sosial untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Dalam gereja Katolik itu kita mengenal Santo Carlo Acutis yang senantiasa mendokumentasikan mukjizat Ekaristi di seluruh dunia. Itu merupakan satu bentuk pewartaan bagaimana Santo Carlo Acutis ini menunjukkan kepada dunia bahwa Ekaristi itu mempunyai kekuatan yang sangat penting dalam kehidupan iman, secara khusus kehidupan iman umat Katolik. Dan melalui Santo Carlo Acutis kita belajar bagaimana memanfaatkan media sosial itu untuk melakukan tugas pewartaan kita agar tugas pewartaan itu bisa lebih menarik dan orang-orang bisa juga tertarik untuk mendengarkan dan bahkan melaksanakan tugas pewartaan mereka sendiri.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Richard. Kami persilakan untuk menutup Mutiara Pagi pada pagi hari ini.
0: Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Raja yang kekal dan kuasa, Putramu telah mengutus para rasul untuk mewartakan sabdamu ke seluruh dunia. Dan sekarang ini tugas perutusan itu diberikan kepada kami sebagai murid Putramu yang sejati. Sudahlah kiranya ya Tuhan, Engkau senantiasa membantu kami. Utuslah Roh Kudusmu ke atas kami, agar kami dengan berani melaksanakan tugas ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Baik, pendengar, sekian Mutiara Pagi pada pagi hari ini, dan setelah ini Anda terus mendengarkan lagu religi Katolik. Kami ucapkan terima kasih, Pak Richard. Tuhan Yesus memberkati.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba.
1: Ada Kodim Sumba Barat. Untuk pengerjaan KDNP secara keseluruhan di dua kabupaten itu ada 139 titik. Untuk saat ini proses pengerjaan sudah berada di 82 titik yang kita kerjakan.
2: MBG itu kan kalau semua kita menyambut baik, maka yang membangun dapur memperoleh penghasilan, masyarakat mendapat lapangan kerja, dan anak-anak kita tumbuh sehat.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari WK Buba Kabupaten Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Studio Produksi Sumba, edisi Kamis 14 Mei 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi diantaranya. Pembangunan Kelurahan Merah Putih di wilayah Kodim 1613 Sumba Barat terus menunjukkan perkembangan positif dengan persentase pembangunan yang signifikan. 6 triliun dana MBG untuk Provinsi NTT belum terserap semua. Pemerintah daerah gencarkan rencana menambah dapur untuk memanfaatkan dana sebaik-baiknya bagi Provinsi NTT. Pendengar, inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Cantika Anjali. Informasi pertama untuk Anda pendengar, pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di wilayah Kodim 1613 Sumba Barat terus menunjukkan perkembangan positif dengan persentase pembangunan yang signifikan. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
4: Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di wilayah Kodim 1613 Sumba Barat terus menunjukkan perkembangan positif. Dandim 1613 Sumba Barat Letkol Ignatius Halisogen SEMHAN melalui Pasiter Kodim 1613 Sumba Barat Kapten Infanteri Nyoman Sukada menyampaikan bahwa pembangunan koperasi saat ini telah berjalan di sebagian besar titik yang telah direncanakan. Kapten Infanteri Nyoman Sukada menjelaskan total pembangunan koperasi di dua kabupaten wilayah binaan Kodim 1613 Sumba Barat mencapai 130 titik. Hingga saat ini sebanyak 82 titik telah mulai dikerjakan, terdiri dari 37 titik di Kabupaten Sumba Barat dan 45 titik di Kabupaten Sumba Tengah. Dari puluhan titik tersebut, satu lokasi pembangunan telah mencapai progres 100%, yakni di Desa Katikoloku, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat. Sementara itu, titik lainnya masih berada pada berbagai tahapan pengerjaan, mulai dari progres rendah hingga mendekati penyelesaian. Nyoman merinci progres pembangunan pada rentang 0-10% terdapat 11 titik. Progres pembangunan 11-20% sebanyak 14 titik. Progres pembangunan 21-30% sebanyak 5 titik. Progres pembangunan 31-40% sebanyak 13 titik. Progres pembangunan 41-50% sebanyak 13 titik. Progres 51-60% sebanyak 10 titik. Progres 61-70% sebanyak 12 titik. Progres 71-80% sebanyak 2 titik. Serta progres 81-90% sebanyak 10 titik.
1: Kodim Sumba Barat. Untuk pengerjaan KDNP secara keseluruhan di dua kabupaten itu ada 139 titik. Untuk saat ini proses pengerjaan sudah berada di 82 titik yang kita kerjakan, yang mana di Sumba Barat itu ada 37 titik, yang di Sumba Tengah ada 45 titik. Dari 80 titik yang sudah kita kerjakan, 1 titik sudah masuk progres 100%, yaitu di Desa Katikoloku, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat. Di titik yang lain sudah berprogres di antara ada yang 75%, ada 68%.
4: Kodim 1613 Sumba Barat menargetkan sebanyak 70 titik pembangunan dapat diselesaikan pada tahap pertama hingga akhir Juli 2026 mendatang. Selanjutnya, tahap kedua pembangunan akan dimulai pada Agustus hingga akhir tahun 2026 guna mencapai target keseluruhan sebanyak 139 titik koperasi desa dan kelurahan. Meski demikian, proses pembangunan masih menghadapi kendala cuaca yang berubah-ubah. Hujan yang kerap turun pada sore hari membuat para pekerja hanya dapat bekerja hingga siang hari, sehingga mempengaruhi percepatan pembangunan. Namun untuk distribusi logistik dan material bangunan dipastikan tidak mengalami hambatan karena seluruh kebutuhan material di 80 titik pengerjaan telah tersedia dan disiapkan oleh Kodim 1613 Sumba Barat. Dari Sumba Barat, Jirlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, harga bawang dan cabai melonjak. Pedagang pasar di Kupang keluhkan modal membengkak. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
5: Lonjakan harga bawang merah dan cabai kembali dirasakan para pedagang pasar di Kota Kupang. Ketergantungan pasokan dari Rote dan Bima membuat harga kebutuhan pokok tersebut naik turun mengikuti musim panen dan distribusi barang. Mavoni, seorang pedagang bawang merah dan bawang putih di Pasar Naikoten, mengatakan, meski harga naik, keuntungan pedagang tetap kecil karena modal yang dikeluarkan semakin besar dan resiko kerusakan barang cukup tinggi. Menurutnya, hasil pertanian dari Rote biasanya mulai melimpah pada Agustus hingga September. Pada periode tersebut, berbagai komoditas seperti tomat, cabai, dan bawang merah membanjiri pasar sehingga harga turun drastis.
6: Sekarang nih dari harga lombok, bawang tuh tergantung hasil dari Rote. Kalau dari Rote kalau suka luar berarti jelas harga akan turun. Kalau di Rote belum ada tuh harga pasti naik. Modal besar untung sedikit sah. Kadang kalau ke rusak banyak ya pasti kembali modal juga. Kadang juga untung sedikit sah.
5: Selain bawang, lonjakan harga cabai juga dirasakan pedagang lain bernama Parok, penjual tomat dan cabai di Pasar Naikoten. Ia menyebut mahalnya harga cabai terjadi karena pasokan cabai dari Rote belum masuk ke Kupang. Parok mengatakan kondisi ini sebenarnya sudah menjadi siklus tahunan, terutama saat musim hujan dan sebelum masa panen di Rote. Meski harga tinggi kerap dikeluhkan pembeli, Parok mengaku pedagang justru bisa memperoleh keuntungan lebih besar dibanding saat harga murah. Namun, ia juga mengingatkan bahwa resiko kerugian tetap besar apabila harga tiba-tiba turun ketika pedagang sudah membeli stok mahal.
7: Sekarang lombok rote sudah masuk jadi barang mahal. Harap atom buah dengan lokal. Jadi kalau lombok rote masuk, berarti lombok otomatis jatuh harga. Nanti lombok rote masuk, lombok sub murah. Begini ya, untungannya itu. Kadang dia naik, kadang dia turun. Ketong ada jual, kok ada naik harga, kok ketong ame mahal, baru tiba-tiba dia turun, berarti ketong jatuh harga.
5: Para pedagang berharap stabilitas pasokan dari daerah penghasil seperti Rote dapat terjaga agar harga kebutuhan pokok tidak terus bergejolak dan memberatkan masyarakat maupun pedagang kecil di pasar. Meski harga naik, kebutuhan masyarakat terhadap bawang dan cabai tetap tinggi sehingga aktivitas jual beli di pasar masih berjalan normal. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar, pemerintah Kabupaten Kupang mendukung penuh program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Republik Indonesia. Program ini dinilai penting untuk mendukung kesehatan, pertumbuhan, dan kecerdasan anak-anak serta ibu hamil, termasuk di wilayah terpencil daerah 3T. Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan bahwa program makan bergizi gratis ini harus ditindaklanjuti secara serius karena memberikan manfaat besar bagi anak-anak dan ibu hamil. Pemerintah berharap program tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik sehingga seluruh masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil di pelosok daerah, memperoleh hak yang sama seperti wilayah lainnya di Indonesia.
8: Program baik dari Pak Presiden, ini kita harus tindak lanjut. Karena memang sekarang anak-anak, ibu hamil membutuhkan makan bergizi gratis untuk kesehatan, pertumbuhan, kecerdasan. Jadi memang yang sementara dikerjakan semua, baik itu yang mandiri maupun 3T. Memang kesulitan 3T ini karena masalah wilayah, tetapi sementara dikerjakan. Kita berharap bahwa program yang baik ini dapat diterima secara baik, dilaksanakan secara baik, dan dia menyentuh sampai pelosok-pelosok, sehingga semua anak-anak, semua ibu-ibu hamil juga mendapatkan hak yang sama terhadap program ini, sama seperti di daerah.
3: Queen, seorang anak dari SD Gemit Manumuti Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, mengaku senang mendapatkan MBG dari sekolah. Ia turut mengucap terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Selain itu, ia berharap program ini dapat berlanjut karena sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Informasi dari Andri Iskandar. Pendengar, 6 triliun dana MBG untuk Provinsi NTT belum terserap semua. Pemerintah daerah gencarkan rencana menambah dapur untuk memanfaatkan dana sebaik-baiknya bagi provinsi. Laporan selengkapnya Wiwin Ngari.
9: Dana MBG Provinsi NTT sebesar 6 triliun belum terserap semua. Gubernur NTT menyarankan pemerintah turut mendukung dalam pengembangan dapur-dapur MBG di setiap wilayah kabupaten kota. Hal tersebut mendapat dukungan positif dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT Yosef Rasi Esos MSI. Saat diwawancarai awak media, ia mengatakan jika satu kelompok membangun satu dapur akan bermanfaat bagi berbagai pihak serta membantu dari segala sisi.
2: MBG itu kan kalau semua kita menyambut baik, kita semua berkolaborasi seperti Pak Gub sampaikan tadi, masing-masing kita dengan cara kita membentuk satu kelompok, kemudian membangun dapurnya, maka yang membangun dapur memperoleh penghasilan, masyarakat mendapat lapangan kerja, dan anak-anak kita tumbuh sehat, bergizi, kan itu sebenarnya. Jadi bagi saya hal positif sekali, tinggal kita ini kan sebenarnya tidak boleh omong, harus mulai, harus berbuat, harus bekerja.
9: Sementara itu DPD RI Abraham Paulianto memberikan saran agar lebih fokus pada dukungan pendidikan untuk mengembangkan SDM generasi muda saat ini dengan tetap mendukung program MBG.
10: MBG berdampaknya ke ekonomi bisa dihitung dibandingkan dengan kalau kita investasi, infrastruktur, dan SDM sehingga ekonomi yang tidur di daerah kita masih ini bertumbuh dengan SDM. Jadi kalau saya setuju tadi itu SDM-SDM kita latih lebih bagus supaya mereka bisa bekerja mandiri.
9: Baik Yosef Rasi maupun Abraham Paulianto berharap agar dana yang berputar bisa membantu perekonomian masyarakat Provinsi NTT, khususnya peningkatan SDM dan membuka lapangan pekerjaan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kupang mendapat penguatan mental sehat masa depan hebat melalui seminar Sehari Rotari. Laporan Vencia Sakarias.
11: Dalam memberikan edukasi dan penguatan kesehatan mental bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kupang menggelar seminar Sehari Rotari Mental Sehat Masa Depan Hebat yang berlangsung di Aula LPKA Kelas 1 Kupang. Dalam sambutannya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Kupang, Lukas Franz, mengatakan siapapun dia, seorang anak adalah aset bangsa yang harus kita jaga, aset bangsa yang harus kita selamatkan sesuai dengan target pemerintah Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. Kepala LPKA Kelas 1 Kupang Lukas Franz pun berharap dengan seminar ini dapat membimbing anak binaan di LPKA Kupang untuk tidak lagi melakukan tindak pidana ketika keluar nanti mengejar cita-cita kembali.
12: Membimbing anak-anak itu semoga anak-anak ini tidak lagi melakukan tindak pidana lagi untuk setelah bebas dari tempat ini. Sebab anak-anak adalah aset bangsa yang mesti kita jaga, aset bangsa yang mesti kita selamatkan, sebagaimana sudah digaungkan oleh pemerintah bahwa Indonesia akan memasuki masa Indonesia Emas di tahun 2045, kurang lebih 19 tahun.
11: Sementara itu, Presiden Rotary Club Kupang, Abed Franz, mengatakan lewat seminar penguatan mental kepada anak binaan di LPKA Kelas 1 Kupang bertujuan untuk membagi bekal dan membangun kepercayaan diri, harapan masa depan, serta kesiapan untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat. Presiden Rotary Club Kupang, Abed Franz, menegaskan kehadiran Rotary Club adalah organisasi sosial untuk membantu masyarakat termasuk juga anak binaan di LPKA Kelas 1 Kupang.
13: Baik adik-adik yang tercinta, kami semua pada hari ini hadir di sini bukan lagi untuk berbicara mengenai judgement dan lain sebagainya mengenai masa lalu. Kami hadir di sini karena kami percaya bahwa setiap manusia, khususnya adik-adik di sini, memiliki potensi yang luar biasa. Dan juga tentunya potensi itu adik-adik selalu memiliki masa depan yang cerah. Oleh sebab itu, kami datang untuk sedikit memberikan pencerahan atau membuka wacana adik-adik bahwa ada peluang nih di masa depannya adik-adik semua.
11: Seminar Sehari Rotari Mental Sehat Masa Depan Hebat di LPKA Kelas 1 Kupang diikuti oleh seluruh anak binaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Kupang menghadirkan narasumber tokoh pendidikan Nusa Tenggara Timur Lucia Adinda Liburaya serta psikolog yang memberikan penguatan kepada anak binaan untuk terus mengejar semangat cita-cita.
3: Pendengar, pelibatan kelompok rentan pada musrembang di dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional wajibkan diikutkan agar aspirasinya terakomodir. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
14: Kebanyakan itu di tingkat desa itu kan biasanya kepala desa yang mengundang. Di kecamatan, camat yang mengundang. Di tingkat desa ini biasanya pelibatan masyarakat. Biasanya dia pilih. Jadi dia pilih orang-orang pada waktu nanti musyawarah itu tidak vokal.
15: Ketua Diaspora Rotendao Alfred Zakarias menilai pelibatan kelompok rentan, tokoh agama dan masyarakat dalam forum Musrembang wajib diikutkan agar aspirasi mereka diakomodir oleh pemerintah. Kepada RRI Rabu 13 Mei 2026 di Kupang, Ketua Diaspora Alfred Zakarias menambahkan pelaksanaan Musrembang yang menjangkau masyarakat di tingkat dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional nilai telah bergeser karena hanya orang tertentu yang diundang untuk hadir ketimbang kelompok rentan.
14: Jadi dia pilih orang-orang pada waktu nanti musyawarah itu tidak vokal, tidak kritis. Nah, dia memilih ini yang barangkali perlu kita benahi lagi sehingga

0: dan berbasis data untuk mencapai tujuan pembangunan.
1: Kita memastikan pokok-pokok tadi Musrembang dan pokok-pokok pikiran itu bisa diakomodir dalam RKPD. Dan selanjutnya untuk sistem koordinasi kabupaten, provinsi, dan pusat, maka di Inspektorat Provinsi itu ada satu titik saling koordinasi. Nanti saat pengawasan dituangkan dalam program kerja pemeriksaan tahunan.
0: Infrastruktur jalan, kebutuhan air, sumber daya manusia, ekonomi masyarakat, termasuk kelistrikan, ditegaskan Kepala Baperida Provinsi Nusa Tenggara Timur, Teresia Florencia, menjadi fokus penting Musrembang karena merupakan kebutuhan dasar pelayanan masyarakat 5 tahun ke depan.
2: Prioritasnya adalah pencapaian dasar cita dan astacita. Fokus temanya adalah pada layanan dasar, sumber daya manusia, dan produktivitas ekonomi. Karena itu tidak hanya ansih pada 3 itu, tapi kita bicara bagaimana kalau untuk ekonomi misalnya ada pada dasar cita 1, bagaimana kita bicara mulai dari menanam sampai dia kemudian diolah, dikemas, didistribusikan, dan sampai pada penjual.
0: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah memiliki tugas penting dalam upaya memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, termasuk melakukan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI Kota Kupang periode masa bakti 2026 hingga 2040 resmi dilantik dalam seremoni yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang pada Selasa malam 13 Mei 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
4: Apakah saudara-saudara bersedia untuk mengucapkan janji presentia sebagai pengurus PSMTI Kota Kupang?
5: Pengurusan baru Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMT Kota Kupang periode 2026-2030 resmi dilantik di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang. Momentum ini bukan hanya sekedar seremoni organisasi, tetapi juga penegasan komitmen kolaborasi lintas etnis untuk pembangunan Kota Kupang yang inklusif dan harmonis. Suasana penuh kekeluargaan dan semangat persatuan mewarnai pelantikan pengurus PSMT Kota Kupang masa bakti 2026-2030. Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua PSMT Provinsi Nusa Tenggara Timur Hengki Lianto, disaksikan Wali Kota Kupang, Unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, hingga organisasi lintas etnis.
4: Saya sebagai Ketua PSMT Nusa Tenggara Timur memberikan mandat penuh kepada Saudara Dedi Tanjung sebagai Ketua PSMT Kota Kupang periode 2026-2030 untuk menerima tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi. Dan dengan andalkan Tuhan, maka pasti berhasil.
5: Ketua PSMT Kota Kupang terpilih, Dedi Anderson Gunawan Tanjung, menegaskan organisasi yang dipimpinnya akan hadir sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat. PSMT, kata Dedi, akan fokus pada penguatan toleransi, solidaritas sosial, kegiatan kemanusiaan, hingga dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
6: Kami juga membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan pemerintah Kota Kupang, Forkopimda, lembaga keuangan, BUMD, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh stakeholder bersama-sama membangun Kota Kupang yang lebih maju, inklusif, aman, dan penuh persaudaraan.
5: Sementara itu, Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo, mengapresiasi kontribusi komunitas Tionghoa dalam pembangunan Kota Kupang. Menurutnya, keberagaman menjadi kekuatan utama dalam membangun daerah yang maju dan inklusif.
7: Saya kira ini momen yang baik saya berdiri di sini malam hari ini dari lubuk hati saya yang paling dalam atas nama pemerintah Kota Kupang, mengucapkan limpah terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi untuk komunitas Tionghoa yang ada di seluruh wilayah Kota Kupang. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Ya, 140 tahun. Jadi pembangunan ekonomi, sosial, budaya tidak lepas dari peran teman-teman sekalian.
5: Pelantikan ini diharapkan menjadi awal penguatan sinergi antara PSMTI, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga harmoni sosial, serta mendorong pembangunan Kota Kupang yang lebih maju. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk

0: Indonesia.
1: Forum Pembaruan Kebangsaan NTT dan Dompet Duafa Cabang NTT melakukan penandatanganan kerjasama dengan RRI Kupang pada Rabu 13 Mei 2026. Berikut laporan Aris Lake.
2: Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Nusa Tenggara Timur, Insinyur Theodorus Widodo, dalam kesempatan tersebut menyampaikan MOU ini dilakukan agar ke depan program-program yang dijalankan FPK NTT bisa didukung langsung oleh RRI melalui pemberitaan atau siaran. Sebab FPK bergerak langsung di bidang pembauran dengan tujuan untuk meningkatkan silaturahmi antar anak bangsa, antar etnis, serta kegiatan-kegiatan yang bernuansa kebangsaan.
3: Kami ada di stasiun RRI Kupang menandatangani MOU bersama RRI Kupang dengan tujuan agar ke depan program-program kami dan RRI itu bisa berjalan bersama, saling mendukung guna mensukseskan program-program kami. EPK bergerak di bidang pembauran, jadi meningkatkan silaturahmi, semangat silaturahmi antar sesama anak bangsa, lintas etnis ya, melakukan banyak dialog dan kegiatan-kegiatan yang bernuansa kebangsaan.
2: Sementara itu, pimpinan cabang Dompet Duafa NTT, Sriyati, menuturkan melalui kerjasama tersebut bisa menghadirkan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat di NTT. Mengingat sebagai lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan dan amil zakat, maka seluruh program tersebut perlu disampaikan kepada publik sehingga masyarakat juga bisa ikut serta bergerak dalam bidang kemanusiaan di NTT.
4: Kerjasama ini kita bisa semakin banyak menghadirkan, menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Dalam hal ini bagi Dompet Duafa, kerjasama ini sangat penting karena sebagai lembaga filantropi, kemanusiaan, dan juga lembaga amil zakat, program-program kemanusiaan dan kebaikan ini perlu disampaikan luas kepada masyarakat. Dengan adanya program-program yang kita kolaborasikan dengan RRI, semakin luas pengetahuan dari masyarakat dan partisipasi masyarakat juga akan semakin tinggi.
2: Di samping itu juga, Kepala LPP RRI Kupang, Raden Yusridarto, mengatakan sebagai lembaga layanan publik, maka RRI siap melayani seluruh masyarakat di NTT. Ia mengemukakan semakin banyak orang yang datang ke RRI, maka misi dan fungsi RRI tercapai.
5: RRI jadi milik kita semua, Pak. Jadi Pak Widodoksi, Bu Sri kesini, ini milik kita semua.
6: Saya ingin RRI Kupang itu sering didatangi masyarakat. Semakin banyak masyarakat datang kepada RRI, itu tandanya fungsi, misi RRI tercapai, Pak.
2: Lebih lanjut, Yusri juga mengapresiasi kehadiran FPK dan Dompet Duafa NTT di RRI Kupang. Melalui sinergi tersebut bisa bergandengan tangan serta ikut andil dalam memajukan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kodim 1627 Rotendao perkuat pelayanan sosial melalui program Bakti Kasih dan Bakti Sehat. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
7: Komandan Kodim atau Dandim 1627 Rotendao, Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Santiadi Wijaksono, kembali menunjukkan kepedulian sosial kepada masyarakat. Melalui program Bakti Kasih dan Bakti Sehat, Dandim menggelar pengobatan gratis di Desa Mbokak, Kecamatan Rote Barat Daya, Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan layanan terapi kesehatan akupuntur bagi masyarakat desa. Selain pelayanan kesehatan, anak-anak sekolah dasar juga menerima bantuan susu untuk mendukung pemenuhan gizi dan tumbuh kembang mereka. Dalam kegiatan itu, Dandim turut didampingi Ketua Persit Tata Kurnia Santiadi Wijaksono. Kehadiran rombongan disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan layanan kesehatan secara gratis. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi terapi rematik, stroke, asam urat, tekanan darah, kolesterol hingga gangguan saraf. Warga tampak antusias mengikuti pemeriksaan dan terapi kesehatan yang disediakan Kodim 1627 Rotendao. Dandim Rotendao Kurnia Santiadi Wijaksono kepada RRI mengatakan program Bakti Kasih dan Bakti Sehat telah berjalan di 40 desa dari target 119 desa. Sebanyak 1.600 masyarakat telah menerima pelayanan kesehatan.
8: Melalui Bakti Kasih dan Bakti Sehat yang saat ini sudah berjalan 40 desa. Dan puji Tuhan, kami sudah melampaui pengobatan 1.550. Ini mungkin ke 1.600-nya. Semoga kami terus akan melangkah dengan penuh kebaikan kita akan tebarkan kebaikan dan cinta kasih kami, sehingga apa? Kesehatan oma-oma, opa-opa, anak-anak yang merasakan bahagianya bagaimana menikmati susu-susu, menjadikan mereka akan lebih cerdas.
7: Sementara itu, pemerintah Desa Mbokak menyampaikan apresiasi atas perhatian TNI kepada masyarakat. Kepala Desa Mbokak, Johani Sanda, mengaku bangga atas program sosial yang dinilai sangat membantu warga. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Mbokak juga meminta dukungan Dandim terkait kebutuhan air bersih masyarakat. Permintaan itu disampaikan karena sebagian warga masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
0: Saya atas nama pemerintah Desa Mbokak dan para umumnya masyarakat Desa Mbokak menyampaikan terima kasih kepada Kodim Rotendao yang telah mengunjungi kami di Desa Mbokak. Dengan kehadiran Bapak datang untuk membawa dampak yang sangat baik bagi kami dan juga bagi anak-anak kami yang ada di Desa Mbokak. Dan harapan kami ke depan, kami mohon untuk kepedulian Bapak bersama kami di Desa Mbokak agar supaya apa yang mengalami kekurangan kami adalah kami di Desa Mbokak ini kekurangan air bersih. Maka kami mohon untuk Bapak kalau bisa membantu kami agar supaya air bersih ini kami bisa untuk mencukupi kebutuhan kami yang ada di Desa Mbokak.
7: Selain layanan kesehatan, warga juga menerima bantuan pompa air serta akan dibangun sumur bor. Kegiatan ini mempertegas komitmen Kodim 1627 Rotendao dalam pelayanan sosial berkelanjutan bagi masyarakat kepulauan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di wilayah Kodim 1613 Sumba Barat terus menunjukkan perkembangan positif dengan persentase pembangunan yang signifikan. 6 triliun dana MBG untuk Provinsi NTT belum terserap semua. Pemerintah daerah gencarkan rencana menambah dapur untuk memanfaatkan dana sebaik-baiknya bagi Provinsi NTT. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta NTT Pagi dan kami hadirkan untuk Anda ragam informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Baik, pendengar Anda dalam ragam informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah yang bersumber dari portal resmi kami di www.rri.co.id. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan uji coba terbatas penegakan hukum Electronic Traffic Law Evercomen sejak Januari 2026. Langkah ini dilakukan untuk menangani permasalahan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan pada berbagai wilayah pengawasan nasional. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menyebut kebijakan tersebut menjadi tanggung jawab Kemenhub sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Pelanggar. Program ini menjadi bagian rancangan peraturan Presiden mengenai penguatan sistem logistik nasional yang sedang disiapkan pemerintah. Pada 13 Mei 2026 di Jakarta, Suhanan mengatakan rencana ini disusun sebagai upaya komprehensif pemerintah untuk meningkatkan keselamatan transportasi, menekan kerusakan infrastruktur jalan, dan memperkuat daya saing sistem logistik nasional. Ia menegaskan pemanfaatan teknologi ini penting mendukung pengawasan pencatatan serta penindakan kendaraan barang pada fasilitas penimbangan nasional. Uji coba terbatas dilaksanakan pada 3 lokasi unit penimbangan kendaraan bermotor berbasis sistem Wake in Motion. Kegiatan lokasi pengujian meliputi UPPKB Kartapati, Talang Kelapa, serta Balonggondu yang menjadi titik pengawasan kendaraan angkutan barang. Pendengar, pemerintah berharap sistem pengawasan ini berbasis teknologi mampu meningkatkan efektivitas penindakan terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang nasional. Jenis pelanggaran terbanyak berasal dari pelanggaran daya angkut dengan jumlah mencapai 55.462 atau sebesar 57%. Selain itu, pelanggaran dokumen tercatat sebanyak 42.427 atau 43%, serta pelanggaran tata cara kuat sebanyak 94 kasus. Mendengar kepada para pelanggar, pihak kementerian sudah mencetak ya, dan mengirimkan surat sebagai bentuk tindak lanjut penegakan hukum, sehingga diharapkan dengan adanya sistem ini dapat memudahkan semua pihak dalam menangani kendaraan angkutan barang yang tidak sesuai ketentuan. Kementerian Perhubungan menyampaikan sistem pengawasan ini masih berada dalam tahap uji coba terbatas pada sejumlah wilayah tertentu, dan evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk memastikan pengawasan serta penegakan hukum berbasis WIM dan ETLE berjalan optimal.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak. Hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib. Abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual. Karena Pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

0: Setiap pagi ada harapan yang ikut tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi.
1: Pendengar Anda masih dalam ragam informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah, masih bersama saya Cantika Anjali.
0: Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung makan bergizi gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Selamat pagi pendengar, kembali bersama saya Cantika Anjali di edisi Kamis 14 Mei 2026. Pendengar, hari ini kita diingatkan lagi bahwa memang tidak semua harus jadi kebenaran dan tidak semua pendapat harus kita pelihara di hati. Pendengar, di tengah hiruk pikuk zaman sekarang, semuanya terasa cepat, semuanya harus update, serba ingin didengar. Kadang dunia seperti tak pernah benar-benar diam. Media sosial penuh dengan suara, komentar, opini, sampai notifikasi yang bunyinya kadang membuat kita lupa bagaimana rasanya sunyi. Dan pendengar, mungkin hari ini

kita sedang berada di fase hidup yang terlalu banyak suara ya. Tugas, target, ekspektasi, bahkan omongan orang. Tapi ingat pendengar, tidak semua suara harus kita dengarkan. Pilih mana yang membangun, mana yang sekedar lewat seperti angin. Kadang pendengar, manusia bukan kurang ilmu, tapi memang terlalu cepat update dengan dunia, terlalu cepat berbicara sebelum sempat memahami. Kita punya hati, tapi sering lupa memakai hati. Akhirnya yang keluar bukan lagi makna, tapi hanya bunyi. Jadi hari ini pendengar, marilah kita memilah suara. Tetap update dengan dunia, tapi jangan sampai kehilangan ketenangan diri sendiri. Karena kadang yang paling kita butuhkan bukan jawaban dari semua suara itu, tapi jeda untuk bernafas sebentar. Pendengar hari ini, mari kita belajar satu hal, bicara secukupnya, dengar seperlunya, dan pahami lebih dalam sebelum ikut bersuara. Karena kadang yang paling keren bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling tahu kapan harus diam.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului, biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Mendengar, terima kasih masih mendengarkan kami. Ada dalam ragam informasi. Penguatan rupiah berlanjut hingga penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah naik 0,30% atau 53 poin menjadi 17.475 per dolar Amerika Serikat. Rupiah berhasil menguat meski sentimen pasar masih rapuh karena ketidakpastian situasi Selat Hormuz dan rapuhnya prospek perdamaian Amerika Serikat dan Iran. Sehingga harga energi masih relatif tinggi dan Amerika sepertinya mulai merasakan dampak perang yang diciptakannya. Analis pasar uang Ibrahim Aswabi pada Rabu 13 Mei 2026 mengatakan harga bahan bakar menjadi mahal sehingga indeks harga konsumen secara bulanan di bulan April naik 0,6%. Sedangkan secara tahunan inflasi naik menjadi 3,8%, tertinggi sejak pertengahan 2023. Pelaku pasar selanjutnya menantikan data indeks harga produsen di Amerika Serikat. Data tersebut bisa menjadi petunjuk lebih lanjut mengenai tekanan inflasi dan arah kebijakan The Fed. Pada saat yang sama juga, pelaku pasar telah mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga tahun ini. Dan pasar juga akan fokus pada pertemuan puncak Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada hari ini hingga besok di Beijing. Kedua pemimpin tersebut diharapkan membahas ketegangan perdagangan, konflik Iran-Taiwan, dan rantai pasokan global. Di dalam negeri, Ibrahim mencermati utang pemerintah yang hampir menyentuh angka 10.000 triliun pada akhir Maret 2026, dan rasionya terhadap produk domestik bruto masih di posisi 40,75%. Persentasinya masih di bawah batas aman Undang-Undang Keuangan Negara yang sebesar 60% PDB. Pemerintah menyebut rasio utang Indonesia masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara. Sebagai contoh, utang pemerintah Singapura sebesar 180% dari PBB, sedangkan Malaysia rasio utangnya sekitar 60% dari PDB. Sementara itu, BI menyatakan akan tetap melakukan intervensi pasar saat libur panjang akhir pekan, dan intervensi ini dilakukan guna stabilisasi nilai tukar uang atau rupiah akibat tingginya tekanan global. Pendengar, informasi lainnya bisa Anda akses di portal resmi kami di rri.co.id.

Setiap pagi ada harapan yang ikut tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Baik, pendengar, terima kasih masih mendengarkan kami. Anda masih dalam Meragam Informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya, Cantika Anjali. Pendengar, selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus hari ini ya. Selamat beribadah untuk para pendengar yang ke gereja, beribadah bersama orang-orang tersayang. Dan tolong doakan kami yang masih bekerja ya hari ini, walaupun hari libur. Dan selamat berlibur untuk saudara-saudara kami yang hari ini sudah ada planning mungkin ke pantai, di sore hari, atau renang ya hari ini ya di Wone. Sangat cocok sekali dengan cuaca hari ini yang sangat cerah pastinya. Dan untuk yang mau berkumpul bersama keluarga atau sedang jalan-jalan ke Sumba Timur, Sumba Barat Daya, ketemu opa oma ya di Sumba Tengah, dengan banyak-banyak rencana hari ini. Dan karena ini libur panjang ya pendengar ya, hingga hari Senin ini untuk para ASN, sekolah-sekolah, dan dimanapun Anda berada yang sedang berlibur, selamat berlibur. Semoga kami bisa menemani libur Anda asik di hari ini. Nah, pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online mengalami penurunan drastis. Jumlah keluarga penerima manfaat yang dicoret turun signifikan pada triwulan kedua 2026. Kementerian Sosial mencatat sebanyak 75 keluarga penerima manfaat dicoret pada triwulan kedua 2026. Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan triwulan pertama yang mencapai lebih dari 11.000 keluarga penerima manfaat. Menurut Gus Ipul, penurunan terjadi setelah kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan diperkuat dan pemerintah melakukan pemadanan data penerima bantuan sosial dengan transaksi judi online, sehingga bantuan sosial bisa diberikan kepada mereka yang lebih membutuhkan, selanjutnya dimanfaatkan dengan benar. Kemensos juga akan terus memperbaharui data penerima bantuan sosial bersama Badan Pusat Statistik. Data tersebut selanjutnya diserahkan kepada PPATK untuk proses pemadanan lanjutan. Gus Ipul menegaskan pencoretan penerima bantuan ini terkait judi online kini bersifat permanen ya. Pemerintah tidak lagi akan memberikan toleransi seperti sebelumnya. Dan ia menjelaskan sebagian penerima bantuan sosial yang terindikasi judi online berada pada desil 1 dan 2 data tunggal sosial ekonomi nasional. Pemerintah juga menemukan beberapa kasus penyalahgunaan oleh pihak lain yang memang dimanfaatkan. Kemensos memastikan pengawasan bantuan sosial akan terus diperkuat, pendamping sosial dan pemerintah daerah juga dilibatkan dalam pengawasan penyaluran bantuan.

Pendengar, Anda baru saja mendengarkan ragam informasi. Sesaat lagi Anda akan bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Pendengar, terus bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya, Cantika Anjali, hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
2: Motivasi untuk belajar, tapi dengan sebenarnya ini juga menjadi bagian daripada satu misi dan misi dari Kota Banjarmasin.
0: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudy Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air.